Rumput Budaya Anu Nanggro. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh.

Mihlan, memasuki hari pertama masuk sekolah baru seninya, pemerintah Aceh gebri fleksibilitas wate kerja untuk ASN yang naane PAUD SD sampo SMA untuk ja intan anu. Nya merupakan warihlan tindak lanjut dari imbauan Menteri PAN RB dalam rangka terdukung penguatan ketahanan keluarga. Ya, jadi warihlan kegiatan yang nane ya jentat anu aja, ya, karena yang paling penting warihlan.

0: Dan yang paling penting cita orang lain, bagi pegawai ASN yang anak-anak tetap dampingi anak bawa ropen tamang sekolah, tapi alih ni intat baik dua orang kisah baik sampuk kantor kosong dan pelayanan publik terganggu.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang,

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Pukul 7.54 menit waktu Indonesia Barat. Warelan anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, diterima aduan dari masyarakat terkait kelangkaan solar BBM. Dan juga kelangkaan jenis Pertalite dan Pertamax di Kota Langsa serta Kabupaten Aceh Tamiang yang sudah berlangsung selama 3 hari. Dan ini menyebabkan antrian kendaraan di beberapa SPBU. Menindaklanjuti laporan tersebut, Haji Uma langsung menghubungi Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga, Misbahul Bukhari, meminta penjelasan. Dan Misbahul mengatakan kelangkaan BBM terjadi akibat adanya kendala teknis serta kerusakan pada beberapa armada pengangkut BBM di depot Pertamina Sumatera Utara. Untuk lebih detailnya, Bukhari menyampaikan bahwa kondisi pasokan diperkirakan akan kembali.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Hana jadeh kamu kawin kah doyong? Besi lu, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu gak? Ya.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Diku HP, tapi ana tujuan yang jelas. Just scroll mentong ya, kalian video short. Dan nyore leun berpengaruh untuk kesehatan mental dan karakter. Sebetulnya horelan media sosial akan manfaat bila digunakan sebagai sarana belajar, cari inspirasi, pengembangan diri, kan sekedar ikut tren yang tengah viralnya. Menyatakan horelan jenis remaja 7-8 jam untuk kalian HP. Jadi bayangkan 8 jam lah

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: Akan leun warih metuan. Bangsa lain, bangsa Eropa yang dijatuh nanggro ketanyo cukup dan takjub kekalan tanya hidup dengan budaya yang ceroh dan budaya yang bernafaskan Islam. Dan yang hana bak nanggro lain warih leun di nanggro Eropa. Nyo perlita jaga warih leun baik sampo gadoh budaya dan gadoh budaya gadoh jati diri ketanyo.
1: Puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
2: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.
1: Delapan orang dan dibagi dua grup menjadi empat orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Sirebuh lagi biasa Warihlun. Dan untuk edisi bungahnya Warihlun, Sirebuh tanya akan tak angkat tema tentang pahlawan-pahlawan Aceh. Nyan ban. Jadi gata yang kena tambang Warihlun, disebutkan siro pahlawan Aceh dan nesyarah tentang gaknya. Mesti cunya adin ya.

Jadi tak buka rumah sejarah pahlawan Aceh Horonyo, dan bak Google le orang lanjut nak buka bak Google untuk tweet dan lanjut sama-sama orang lain. Beh. Mio karena Siro Cunyadin, yang lain Cun Mutia, yang lain Lom Laksamana Malahayati, yang lain Lom Teku Umar. Nah, ada kisah apa Cun? Tentang pahlawan Aceh katanya. Bek sampo karena taturi so pahlawan Aceh. Dan mungkin yang taturi pahlawan Aceh nyanyian mantong. Cun Nyadin, Cun Mutia, Teku Umar, padahal le yang lain orang lain. Beh. Jadi syarat laki lagu uronyo nyan kenyan. Nesurah ne sebutkan pahlawan Aceh Tiro, balah nesurah tentang kaknya. Kiban riwayat udah punya kiban.

0: Apa nih Mbak, urutnya untuk edisi Senin 15 Juli 2026 lagi yang kata bite muno tema sirubuh reyo urutnya naku pahlawan Aceh. Jadi menyogata yang kena lagi lagu request syaraji nasebut sidronan pahlawan Aceh balah na cerita bacut tentang katnya nyan ban hanya sama-sama warih lain Mbak. Okay, tak terima yang delay. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Aduh, kaputus. Silakan dicoba lagi beh. Di 06517055 atau di WA getanyo 08 1967 8 6. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengan saya dan Dipat nyo.
1: Nyo dengan gerobak biru.
0: Cik Mat ah.
1: Cik Mat.
0: Ya. Jadi Cik Mat,
1: bang sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ana rencana jet gerobak kuning atau oranye, Cik Mat?
1: Ana. Tetap biru.
0: Bukan undang biru. Iya kan? betul.
1: Ya. Anak suara ngelangit itu anak seragam lah.
0: Sempurna. Lagi langit lah, cik mana?
1: Langit lah, oh.
0: Suasana biru lah.
1: Suasana gunung kan?
0: Betul. Iya, cik Mat.
1: Wan?
0: Jadi tema sirubuh renyo-renyo tentang pahlawan Aceh, cik Mat.
1: Pahlawan Aceh?
0: Pahlawan Aceh. Jadi cik, nesebutkan sirubuh pahlawan Aceh, nesurah bacut.
1: Men
0: cik mah nak tengok sebab nak lagu kan? Ya, menyuhan nanya kirim salim-salim mentang.
1: Salim-salim mentang cik mah. Oh, cik mah cerah.
0: Numbuka gulu-gulu cik mah.
1: Hai, ni tak kira kepala lawan Aceh terame kan? Hai lagi Daud beri Azan Tiro Abu Sidro.
0: Sidro mentong cik mah. Sidro mentong nusurah tentang nyan macut. Ini cerita, ini kisah.
1: Ini cerita Adin lagi tu kan? Akhirnya ada yang kan perjuang Aceh menggelik Belanda tu Sahu Jawa kan. Hanya macam tu cik mak orang pegahli kan.
0: Iya.
1: Yang penting kan nak baca kan.
0: Yang penting kan nak baca kan.
1: Kan cukai-cukai saja tadi lah ya.
0: Bekanya, nyok. Ay, halo cik mak. Halo. Nyan pekan rumah cik mak nyok. Halo. Halo. Get Cik Mat, Allah maoi Cik Mat. Payah dengar bacut tu dah teh. Iya, ban warilun tak kisah bacut tentang pejuang katanya tentang pakiban kayan pejuang menghadapi Belanda ya. Dan panjang umur perjuangannya warilun. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Marais.
0: Ya, dengan siapa dan di mana ini?
2: Ya, nyusulan tau bang. Ewa raja kila dia bang.
0: Yang ke?
2: Urulah eh berarti kan. Saya minta bang. Karena lo anak soleh ya kan. Jadi minta bang dulu kan ya.
0: Anak punya anak soleh kamu jangkut. Kamu bisa.
2: Anak soleh ha.
0: Oh soleh ha. Iya, iya.
2: Putri ya bang. Raki putra.
0: Kan putra?
2: Kan. Putra. Nak agam lah.
0: Benar anak soleh ya.
2: Anak
0: soleha. Oh, soleha.
2: Soleha.
0: Ya, yeah, okay, Fitri. Cuma,
2: nyam-nyam meselan, atau apa, meselan, apa ni? Meselan sambal popo berarti anak carane yo, Barais, ya, Mbak.
0: Nyan, Ban. Ya, yeah, Fitri.
2: Cuma, Mbak.
0: Kadupu gantung matanya orangnya.
2: Masalah no, tepe, masalah pahlawan kan?
0: Ya, masalah pahlawan Aceh. Ya. Sebut sirup pahlawan Aceh, balahan kisah bacut. Supaya kita tanya ke tepe.
2: Yang lo tepe, perempuan, nyo, penerbangannya, cutnya Arif, ha? Di daerah. Cutnya Arif, tepe, Bang Rais.
0: Ya, cutnya Arif atau tekunya Arif?
2: Tekunyari.
0: Yang di Lamnyong, ya kan?
2: Ya, di Lamnyong. Yang kuburan di Lamnyong kan, di Permajian perbatasan daerah Lambrung menan lah, saksi legian kan. Kisah ni Fitri hantu punya marai Fitri. Ya Fitri tupe kau di pahlawan ni no agak nyancut bus kekunya Arif sabot tu cut mutia marai.
0: Cut mutia mana apa ni man?
2: Ure hana saralun ure Asia Tara so Asia Timur. Poi ya ya. Ana salah Fitri.
0: Kiban hana tu pahlawan Aceh.
2: Anya hai bang.
0: Betul dia nonton, hana aku mah harga ya.
2: Alai mara. Alian nyawan tanya. Nyawan ta Fitri tu pun nak kan boleh orang.
0: Nya mi tanya yang buat cium dia, cium dia. Nya kiban ya. Nak cucu kata nak tuli le kata cuma tuli nan mentong.
2: Rahalan Abraham keturunan pahlawan cut nan lon kan nangen kan nangen. Nana kan cut Fitri kan pahlawan kita bang rakyat kan nengen kan.
0: Moyo cutnya gelar untuk bangsawan.
2: Nengen Mister Fitri keturunan teku bang rakyatnya. Jadi yang mantap yang Fitri tu pun barang ini saya ada tu ni wama malamnya baru lah ini.
0: Yang mantap kaji.
2: Yang tak kaji. Yang kaji kan barang ini cut lah barang ini.
0: Jadi orangnya Cut Mutia, salah satu pahlawan Aceh yang lahir di Lok Semawe.
2: Yeah.
0: Awak Lok Semawe, ya?
2: Ya, Cut Mutia lahir di Lok Semawe.
0: Alehnya?
2: Alehnya, lagi pagi-pagi. Iya, marah.
0: Alehnya pagi-pagi.
2: Nya yang untuk pun Fitri, yang untuk pun tante Pak Umi masa apa pun cik tanya barang ini.
0: Nya rela ni untuk yang kena tambang, nembuka Google lah apa. Nembuka Google, gulu-gulu.
2: Ya barang ini, lu mau kan nak kalian buka lantalan cik Pak Google kan. Alah aku tak cik Pak Google, tak kena hiburu lagi barang
0: ini. Ya Cik Mutianya akan di Lek Semua tapi di Perak.
2: Di Pak Barai?
0: Aceh Timur.
2: Oh, Aceh Timur.
0: Lahir tu 1870.
2: Oh, meh ke Tuhan. Beda hak yang tanya untuk hujan Barai.
0: Fitri yang nampak lah, Mak.
2: Anak, kenal lah, Mak.
0: Ya, ayah agaknya adalah Putri Tuku bin Wawud kan, oleh Balang Pirak di Aceh.
2: Ya, bang.
0: Okey, Warihlen. Jadi, apa kena lelaki lagu kata?
2: Lon, apa lagu Warai saya banget tadi ngak. Obeng GTA, Warai.
0: Obeng GTA.
2: Ina kat 7 juta semuanya Amina berai stay trend lang.
0: Okay trend. Ma Fitri pada Maya.
2: Fitri hong so baju black ke? Yang mantau baju dengan suara Ina.
0: Ma black ke semuanya je cik.
2: Ben Fitri at 12 Maya sebelah Maya mantau kaji segala.
0: At 12 Maya sengoh.
2: 12 mayam atas 11 mayam barai.
0: Oh, hana bayar pakai setengah.
2: Alah barai al-fatahnya boleh tak apa lah barai.
0: Obeng GTA. Padu apa judul?
2: 6 juta semayam.
0: Oh, 6 juta semayam. Gawat tak. Nah, nak teruk lah semayam. Ini 7 juta.
2: Hana cara lah barai. So, mumah. Jangan kajian lah ha. Uragam ke mumah cari baik.
0: Monyoy kerja nak memang. Monyoy jat dua ya. Warung kupinya memang.
2: Ya gani. Tip kan satu ni. Tip kan kalau ni. Hai tip barang is hai tip. Masa hadai tak. Hai masa tayang mana tak semayang. Tak ibadah bergerak. Yang baru lebih rezeki yang berlimpah-limpah. Kan ya barang ni.
0: Mereka kiban ke bipeng sebuah guni. Puah 7 mentong 6 tika.
2: Yo hak mentah nampak mentah yang bedah dia urus zaman kan urus tuha zaman mesehana bedah subah-subah kan rezeki dipatok le ayam ini bang
0: ni patok dicatuk le mano
2: Kenyan.
0: Okey, salam-salam ke Sofi Tri.
2: Salam pun kabang neighbor, Bang Iger, bersihat sabi yang keluarga. Ke isteri Bang Rais, isteri kan dia merompok ke Bang Rais, yang Ina Bang Rais lawan kan dia merompok ke kan?
0: Yang nombor satu, yang nombor dua?
2: Ayolah inang kau orang ini. Orang ini lah inang kau. Sama mentah inang orang ini.
0: Apa ni lah dua put dan.
2: Oh ya Allah, saya tahu. Anak ke inang orang ini lah. Bersihat sahabat. Ke anak barang ini mana keluarga barang ini boleh bersihat mana. Anak ke mana penyihat rupa. Kak Anggi hau barang ini. Barang Kak Anggi hau.
0: Kak Anggi?
2: Tengahnya, tengah apa, tengah luar daerah atau apa kadang?
0: Tengah bisa refreshing, jadi, ya? Tengah healing.
2: Lagi healing, holiday. Ya, semoga betul Kak Anggi tengah holiday ataupun healing. Semoga hati-hati berjalan ya, keluarga kan, sehat Kak Anggi.
0: Yeah.
2: Anian ke Nurul si, boleh sebenarnya punya profit lah besar sabi.
0: Okay.
2: Kekayana di Lamaru, dia si keluarga besar sabi. Kaili di bagai, cutnya si di lekari. Berakhir si cutnya si kan lima rompok, galom ah.
0: Galom.
2: Oh ya, semoga cutnya si besar sabi. Baisan di badan tinggi besar sabi si keluarga penyambung an. Bersabit dalam waktu suatara. Alian ke mana-mana mentang yang tengah mendengar RA Prophet, semoga saya bersehat dalam iman Allah SWT. Yang mentang Barais Al-Fatah ber.
0: Okey.
2: Terima kasih dan terima kasih dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Fitri nyan warih len sigalam telefon ne buka Google le ne kalan siro pahlawan Aceh ne cerita bacut ni bak urunya jet tatuso pahlawan Aceh nyan be sayang enda tu kedanyo ke berjuang mati-matian kepertahankan Aceh be jajah Belanda tanya pitanya hana datui so enda tu kedanyo ka palo. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Rais.
0: Dengan Soh dan Dipat.
1: Gerobak biru lama Rais.
0: Ha?
1: Gerobak biru.
0: Gerobak biru?
1: Ha.
0: Oh, Cik Mat putuh no. Pekan Cik Mat pernah gangguan cuaca kan?
1: Gangguan cuaca. Abis minyak.
0: Oh, minyak. Nyo, kak pasal rumah?
1: Nyo pasal lain eh?
0: Nyo pertalit pun pertama kau.
1: Pertalit pun punya muka.
0: Okey Cik Mat, silakan dilanjut. Atau penuh yang terputuh.
1: Lagu ke tengah ya?
0: Lagu pun mana Cik Mat?
1: Malam sunyi mantan saja tak tahu.
0: Lagu apa?
1: Malam sunyi.
0: Malam sunyi dari?
1: Dari Amawati Air ya?
0: Malam sunyi dari Ahmad eh?
1: Armawati
0: AR. Okey, get Cik Mat. Silakan Cik Mat, yang kena ni siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi keluarga. Selamat iman dan akhirat.
0: Amin.
1: Para ibu dan bapa ini mak tua apa? Kami kapur jadi hanya lebih.
0: Ya, yang kapur noh kota.
1: Yang kapur lah kapan. Ya. Sayang tiba-tiba lima lah.
0: Iya.
1: Cik Mat tak boleh tengok.
0: Tak boleh tengok. Alah mau. Yang kibar nama tak pelatihkan.
1: Pelatihkan tu aku minta. Nama tu lawa-lawa. Ya?
0: Iya. Biar degang tak bunga-bunga.
1: Iya. Ini salam-salam untuk kawan-kawan keluarga Mandung, kebetulan sisanya, buka Inang, Umum Asabapun, Bang Gola, dengan Kak Inang di Lamrung, ha? Tapi Kak Diana, Mbak Amri, Bang Basri, dan ke Kak Eli dan ke Bandung-Bandung, ha?
0: Iya.
1: Terima kasih banyak, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you. Ya, get worried lah. Tak terima Sabah penelpon tu. Sabah, Sidro penelpon tu. Nyan, bet dua password katanya orangnya untuk tarik lagu ne cerita Sidro pahlawan Aceh. Nyan ban. Banyak jemuno karena Cut Mutia ya dari Fitri dan dari Cik Mat Buno so tu kedua. Okay, ini dia. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum,
0: Rais. Kak Yana di Turki.
3: Yeah.
0: Oh, kan Turki, hai. Ho, ho.
3: Di Turki. Ho. Di Turki lah. Mana Turki?
0: Hor, Nufina Harian.
3: Bolivia.
0: Oh, Bolivia.
3: Di Turki, Kak Anies, mentang bertahan.
0: Bertahan, Kak Anies. Oh. Anak jasawa di Turki.
3: Kak Anies Turki sampai-sampai. Kak Anies, Nufina, sih, Kak Anies.
0: Manyo, ho, men... Nufina?
3: Ulibia, Ulibia. Dari Lebanon, Ulibia.
0: Kamu saya mino di Libya.
3: Kamu saya Madrin.
0: Gak ada, aku udah dapat di Libya. Oh, ma, menyulit tak Madrin, pengen kirim ke no, Belang Padang, Sabah Guni.
3: Sabah Guni tu mah, rugok pesawat nak kirim tu. Rencana kayaknya mau kirim mah sabah pesawatnya bawa duit mandu, mau kirim tu nah.
0: Mabuk filon tu ya.
3: Aduh ya Allah.
0: Iya, kayaknya pernah cerita pahlawan tanya orangnya.
3: Oh, kayaknya pahlawan Cik Nyadin mentang kali Cik Nyadin ngalam.
0: Okey, Cik Nyadin galam. Kiban cerita je kayaknya.
3: Karena kayaknya Cik Nyadin kali pro gede u bak makam kok kan?
0: Di
3: Sumedang.
0: Oh, Sumedang, katro gede.
3: Katro gede wate sambil menyelam minum air Rais. Jadi kan ja u Bandung maka hana di Ulu Sumedang nang ke Jawa Barat sih kan?
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Kiban cerita nyen basang bayi tadi ngoyo.
3: Dan cerita tu kan?
0: Eh, cerita ni jak gede.
3: Oh, cerita jak gede.
0: Menuju jadi, makam Cik Nyadin.
3: Jadi waktunya kamu menteng nak almarhum Dinto Kak Yana kan syuting gede u Bandung. Jadi karena leh kiban ngonyan pegah dah syuting baknyan menteng karena kebetulan nak artis Sabah di sini di Sumedang. Jadi jijik ke nyo Nurul kok Nurul pula.
0: Biasa dengan Nurul lah. Nyo tiga gua nak supi kanto.
3: Angke. Lagi orang dia engkak cur aduk kali engkak anggi orang kan. Jadi kan nanya daerah Sumedang. Jadi tinggal tu ibu gah lewatnya. Ino nama makam pahlawan Aceh lah ikut lewat yang bahasa Indonesia tapi kan. Nama makam pahlawan Aceh so Cik Nyadin. Oh, lo pegah tu balik tu. Ya, ya, tajak kenan je. Tak, kibar makam dengan kan kata. Je, je, je, je, je. Ya, tu kamu. Tapi, punya projek, Rais perjalanan Tuan Padung, ya. Anak Kak Yana yang ubut umur 2 tahun, di kurang... Tahun 2000-an lah. Tahun 2000, ya, salah, kan? Jalan je, ya, mantangnya, Rais.

0: kamu menjak kenan mesra mejambo kan nak foto sabo kaya nak foto mata mejambo menan rais ibang kun hana sedih lah menyata dengan jasa goknya nya hana seimbang menyata musik kuburan goknya di sinan di saan goknya ke ibah le Belanda kenan kan kuburan goknya hana di Aceh sementara goknya pejuang Aceh yang luar biasa menan kan? Jadi sedih lah teklinan. Jadi di sini nanti naci itu leh untuk sejarah goknya betul kan? Goknya lahir di Lampagang sebab tahun sekian ni mana kan? Kau tu tahun baru lahir. Nya ino rumah goknya inan daerah Rampisang ya rumah Aceh ya.
1: Ya Rampisang.
0: Olehan lintu goknya meninggal lintu pon yang gemkawin yang Tengku Umar. Oleh Tengku Umar meninggal melabuh goknya berjuang sedra lah sidra menan kan
1: iya
0: mengkarna umur ka hai hana muda le lah jetakun ka rabun-rabun idrok di Belanda diasingkan ke di Usumedang nyo garis besar di menteng rais kan jadi bantak pengasingan goknya ke di Usumedang meninggal deh di Sumedang bakcon si kurung lah padung nah. Pokok di bak tonton nyintanya kalau nampak lah nampak dapat 005-06 nan lah cerita ni. Jadi miris menyata miris lah nyan tapi jino kayaknya kali bukan ke makam kok nyan. Karena temannya ahli waris kok nyan rais. Ahli waris kok nyan yang gejaga nyan gejaga makamnya. Gepegat-pegat jalan tih kaget karame wisata yang tak kenan tak bersuruh orang Aceh masa kenan u Bandung atau u Sumedang kamangat lah akses jalan di yang kaget kari aspal kari aspal kak enak kari aspal ini tak jambunya kalaga emnan jadi punya kabahagia lah pecuknya tak kondisi saat ini rais daripada kondisi watak kaya najaknya memprihatinkan memang.
1: Oh iya.
0: Tapi nyoha kaya nah nak tulis insyaallah punya nah, langkah Allah beri mudah-mudahan tanya hajat tak kena hanjut han tulis cik ke kan?
1: Betul.
0: Kadang nak langkah hai lagi waroje sip tapi kan cik han tulis cuma karena sambil menyelam minum air ternyata katro kan benar?
1: Iya ke sambil menyelam minum air beli tahu Sumedang.
0: Beli tahu Sumedang terus dimakan dicelup pakai kecap kan?
1: Enak sangat ya.
0: Enak
1: okay.
0: Sangat
1: kayaknya mau request lagu apa nih?
0: Kayaknya uronya lagu dari Nyomanteng Haji Uma Irayaba.
1: Haji Uma Irayaba. Oke.
0: Salam pun kak rais sekeluarga padumba rais football.
1: Hai doa lewanya football, matanya berenang.
0: Inangnya football, mak di sabo anu inong jilhe kan?
1: Ya kau betul rumah rona.
0: Kayak nak yang kata pu, rais le ratu di rumah daripada raja kan?
1: Tak, nak pangeran sih doa rumah.
0: Nak le ratu daripada pangeran kan? Lenyan ke cik mak, no cik mak mau ikut-ikut yang raisnya. Cik Mak yang kanak leh.
1: Oh, kan leh. Ini leh pun leh. Leh menggantung-gantung.
0: Cik Mak ratu leh. Cuma punya pangeran je anak dudung-badung kan. Dia ratu untang. Hanasi pangeran, puteri pangeran Agabang Rainang. Alah Cik Mak. Alihnya ke Fitri Cik Puna. Ke Dekti, Taman Dekti. Alihnya ke Khaira, Kak Esah Cik. Ke Kak Eli, ke Bandung-Bandung Bandung lah apa?
1: Iya.
0: Terima kasih Rais. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warilun Cik Nyadin yang taturinya salah satu pahlawan yang lahir di Aceh Raya. Terpaji di daerah Lam Pisang ya, Pekan Badar. Dan kayaknya na dua-dua lintu yang kepen na ke Tengku Ibrahim Langa. Kayaknya mengkawin umur mentong dah, te umur pun belah ten ya. Tengku Ibrahim Langa ya, siro peju

Bang Warihlena, pejuang yang melawan Belanda. Dan takdir Tengku Ibrahim Lamnga meninggal dalam perlawanan dengan Belanda. Balahan cucunya Adin dilamar oleh Tengku Umar Warihlena. Dan akibat badan sekerumlah 07 Warihlen, cucunya Adin hidrop oleh Belanda dan diasingkan Sumedang, lagi cerita Kak Yana Buno. Dan di Sumedang Warihlen, cucunya Adin dituri ngenan ibu perbu nyan disidih kenyan bapih ka tuha mata hana pahle gesemubut gepurno anak-anak mit idih. Baik Warihlen, ta nikmati leboh jangan dari Obeng Arlamba 6 juta semayam, walaupun jino ka 7 juta lebih kaitan memang dari 10 juta haknya nadom. Balahan malam sunyi dari Armawati AR dan Haji Uma Iraya Dekat.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Ya, warilan tasawut umar akan ketanya nih Mbak Bungohnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mangiki.
0: Iya, dengan Soedo dan Ipat.
2: Syah dari U di Aceh Jaya.
0: Oh, Bang Syah dari U di Aceh Jaya. Iya, apa-apa Bang Syah dari U?
2: Apa gue bayo? Ada di Pak RI ya.
0: Kiban?
2: Ada di Pak Bungca RI.
0: So, yang ada di Pak RRI?
2: Pak RI ada di kami tugas ya.
0: Nyo tunggu tugas Pak RRI.
2: Ya, malam-malam kapok. Lagu lagu pop Mbak RI.
0: Oh, lagu pop Mbak Pro Sa, Mbak Pro 2, Mio Pro Put tetap lagu Aceh, kan?
2: Ya,
0: lagu atau lagu Minang.
2: Lagu Minang yang nyanyi noy. Lagu Aceh.
0: Iya. Bang Syah tadi di pat posisi.
2: Om di Kota Jalang Curi Kurung Sabi.
0: Oh, di Kurung Sabi. Kurung Sabi mantong musim bodrin je noh.
2: Nyo anali kabut anali dah dapat tu.
0: Oh, kabut akhir.
2: Kabut akhir.
0: Ya, Bang Syah tadi tema tanya di bawah urunyo tentang pahlawan Aceh. So, na pahlawan Aceh yang neturi.
2: Oh, pandem neturi dia.
0: Nyo nyo yang ke Cik Nyadin, Cik Mutia. Yang selainnya so yang neturi.
2: Nyadin, Mutia, Panglima Polim.
0: Panglima Polim.
2: Tengku Umar, Tengku Cik Idira.
0: Ya, nah orang kan awak barat selatan nyo. Tengku Umar kiban kisah ye nak nanti oh Bang Syah dari.
2: Tengku Umar penjajahan dalam perang zaman. Dan dia yang tinggal di rekok di timak oleh Belanda.
0: Tengah pihak rekok?
2: Di timak malam. Yang terjadi kan.
0: Oh, di daerah apa yang ditimbak oleh Belanda?
2: Dan daerahnya, oh, yang ada di tempat. Udah-udah zaman bega.
0: Oh, udah zaman bega. Ya, nyonya di Aceh Barat. Nyonya di Aceh Jaya, nah pahlawan, pahlawanan?
2: Di Aceh Barat, ada satu tahun lagi orang nak tahu di luar dia.
0: Mamanya di Aceh Jaya, penanjih, raja apa? Pernah raja orang ni dia?
2: Ya, raja saya hanya empat. Ya, Abu Mahlim ni lah di Tanah Merah pun tapi. Ya, orang tua.
0: Orang tua, ha? Anak lagi kamu tinggal ya?
2: Agak meninggal Abu Mahlim.
0: Mau ni orang raja ini Bang Syah dari?
2: Ha?
0: Nak raja ini di Aceh Jaya?
2: Aja lah, ada ni pun kan.
0: Gen Bang Syah dari. Pernah request lagu?
2: Lagu wayo. Darah Itang Sik, mendong ini oh, dah mantap kali.
0: Darah Itang Sik. So yang bayan.
2: Oh. Kak. Kak. Sama itu. Sama itu lah.
0: Oh, Yaakob Taila, ha?
2: Yaakob Taila.
0: Okey, ngeet Bang Syah dari, nah yang kena nisawa, salim-salim.
2: Salim-salim, Bang Penyial. Salim-salim ke Dik Nurul yang kau jahat. Dik Haji. Kak Cuk Tarikang, dan Kak Tapi Suka, Mbak Dandut Aceh. Ayah Pulau, Bang Idi Rio Muga. Bang Midi Taputra, Mancang Gelumpang Luar. Dah bid gula kering, jawab rupa, mama, bapa, nikah ke uang, nyalain memandung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warilin Tengku Umarnya salah sirup pemimpin gerilya melawan Belanda selama perang di Aceh. Awaipun Tengku Umar warilin gepake taktik seolah-olah kerjasama dengan Belanda. Pak Sabahuro Tengku Umar yang berasal dari Aceh Barat, Warhilun. Geba mandum senjata dan perlengkapan dari Belanda untuk jut bahan perlawanan. Dan Tengku Umar, Warhilun lahir di Melabuh, tahun 1854, anak dari Ule Balang yang bernama Teku Ahmad Mahmud. Dan Teku Umar naduadro Syedara Inong dan Lero Syedara Agam. Mereka dari waktu itu merelen Nek Tu Teku Umar adalah Datuk Mahdum Sakti yang berasal dari Minangkabau. Agaknya merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh bak zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Ya. Jadi Teku Datuk Mahdum Saktinya perwakilan Sultan Iskandar Muda di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nyan ho kaureung yo. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana?
0: Oke, baik. Warilin, silakan dicoba lagi di 0811-67-88-6 atau di 0651-70-55-5. Warilin, ya. Ya, tema tanya orangnya tentang pahlawan Aceh. Ya. So, nah, pahlawan Aceh yang neturi, ya, yang kali disebut dengan Cut Mutia, Cut Nyadin, Teku Umar, ya. Dan yang kalem silakan sebutkan kisah macut kiban tentang gaknya supaya kita nyut naturi pahlawan-pahlawan Aceh, ya, yang kau pejuang, kau pedenanggro dari Belanda dari masa zamannya.

0: Ya, Orenan cukup de pahlawan-pahlawan Aceh lagi yang ka disebutkan Bu Nona. Dekunya Arifnya. Ya, dekunya Arifnya Orenan. Termasuk salah satu pahlawan nasional yang lahir di Aceh Raya Mbak dan 18 sekurung belah sekuring meninggal kayaknya Mbak dan sekurung belah 26 jadi sidan oleh Indonesia Merdeka. Dan warinan tekunya Arifnya ternyata lahir di Uleli Kutaraja. Dan memang sabuh hai warilin para pahlawan delay. Nah sabuh kebiasaan galak membaca. Dan yang perlu dapat terus bahan anak tanya dinyo Cino ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan So dan Dipan yo.
1: Dengan Bang Gigi di Kurung Raya.
0: Di?
1: Kurung Raya.
0: Oh, Kurung Raya. Bang Gigi. Kiban Bang Gigi, sehat?
1: Alhamdulillah, abang ketiban di sinan posisi sehat.
0: Alhamdulillah. Kiban Kurung Raya aman mentong ya?
1: Alhamdulillah, Tuhan di lagi phone deh weno. Aman ah.
0: Isu um mentong su um ah.
1: Oh, nan mentong iya su um den ke. Tapi kan bang tema aja bang.
0: Tema hari ini tentang pahlawan Aceh, Bang Jiji. So yang nanutri tentang pahlawan Aceh.
1: Hai menyota turi hana tak dengar nah.
0: Tak dengar. Nyo yang ka boy yang ka cunya Din, Cut Mutia, Teko Nyarif, Teko Umar dan selain darinya.
1: Menyo abusi itano habe pun keramat haji
0: nah. Abusi itano habe. Nyen kiban Bang Jiji.
1: Bak sabok masa lu dengar sejarah ha? Abusi itano habe dong ke semua ber bang. Ditamong Belanda itu mah abum daya. Getibir getambut anak bab, anak bum. Anak meriam ke sambut ada ulang sejarah yang pi hana tadi oh kuasa Allah kan
0: iya
1: demam menyok ketewa sambut gua tak sambut kacai
0: kacai ini
1: kacai nyambang bang keramat urang awai bang gebi kelebihan yang Allah kan yang kenya yang nak lundup baca tentang sejarah ay, lain pi pegah dengan urang lain eh.
0: Jadi dengan kesemua jak Belanda geserang gebom getun anak bom ya nah.
1: Getibit, getibit uluah geman. I takut Belanda, I Belanda umam panenya ni dia.
0: Oh, malah eh lah.
1: Kau kalau pergi, hai urun tua dia main kan? Ada kapal selam lah, membawa meriam di dalam laut. Belanda bawa meriam, orang Aceh tidak takut.
0: Ya, jadi yang lain takut, urun Aceh anak takut lah.
1: Urang Aceh kita tengok zaman bang. Oh, hebat-hebat tau. Urang Aceh keraman ke biang wah ta'ala. Contoh yeah. Yang kalau pahlawan-pahlawan ni.
0: Betul.
1: Betul, urang gede. Ubo-ubo urang.
0: Mau yang jenuh nak alam?
1: Ha? Ya, ini anak leh bang. Jangankan anak meriam punya. Ini anak pusu dah sambut patah jaruk.
0: Alah, mau. Yang kalau meriam baru anak pusu lah.
1: Menyuruh orang awal yang lagi contoh kita pergi haji Abu Cik Tanuh Habis yang gede gede urung kambut meriam kan eh? Baik nak kambut-kambut gede macam tadi tingkat bahasa agama dia terkejut urung
0: ya ke
1: biar dia bang nanti kita mau lomgok pecuta ya
0: lagu apa bang
1: dari nyo nabi Johnny Kapluk ngon Yus Menyar sabuk nabi bah
0: Johnny Kapluk apa judul
1: Hana lain hati, bang ber?
0: Hana lain, get. Salam-salam ke so, bang JJ.
1: Ke bang Rais, selamat bertugas. Semoga sehat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala mendukung kita keluarga, bang ber?
0: Amin.
1: Get bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari Kurung Raya ke Getamong bang JJ. Nyo di Kurung Raya na sabuh situs bersejarah sih dah. Yakni benteng yang jut tempat laksamana malah hayati gebangun kekuatan militer yang malum di sinon orang inong balenya, mbak. Nya salah salah sabuh pasukan yang hana Bak Nanggro lain. Sabuh pasukan khusus Inong Balai Mandum Sapat dan dipimpin oleh Siro Urinong yang gagah perkasa. Sampai-sampai Portugis payah buat jero. Menyokak getren laksamana malah hayati payah pelung. Cok tidup buah kampung. Okay, Warelan, silakan kegata yang kena tamung si Rodok penelpon iba Uronyo tentang temanya tentang pahlawan Aceh. Ya, sana pahlawan Aceh yang kena yang duri, ya selain yang kena disebutkan Bruno, ya. Ya dia yang banyak na Abu Tanoh Abe, na Cut Nyadin, Cut Mutia, Teguh Nyarif dan Teguh Umar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan so dan dipatnya.
2: So dengan bantuan.
0: Dengan Raisnya.
2: Pak Rais.
0: Iya. Betul.
2: Jadi itu tema ya orangnya.
0: Tema orangnya tentang pahlawan Aceh. So pahlawan yang Aceh. so pahlawan Aceh yang nanuturi.
2: Yang dikenai no pahlawan Aceh, hai, pahlawan apa di Ponorogo atau Repulosi?
0: Pahlawan Aceh, khusus Aceh.
2: Pahlawan Aceh. Cut Nyadin.
0: Cut Nyadin kala, Cut Mutia kala, Teguh Umar kala.
2: Haji Hasanuddin.
0: Oh, Haji Hasanuddin. Nya bantah dengar yo. Ya, kibar cerita Haji.
2: Haji Hasanuddin. Haji Agus Salim.
0: Nya di luar Aceh.
2: Oh, di luar Aceh. Oh, yang pahlawan-pahlawan kita yang dalam Aceh.
0: Kita tanya Aceh, mentong. Kita turi pahlawan roh dia.
2: Oh, menan. Tuknya. Tengku Cik Didiro.
0: Tengku Cik Didiro. Nyan, kibuan kisah kak Nyan?
2: Kisahnya menau. Kah? Jadi, gepegah leh kak Nyan. Kak Nyan dalam keadaan hana sehat kata sakit kak Nyan. Dalam gepegah bah, pahlawan bah, patukan tu kak Nyan. Dalawan aju di atas anak peti kena nyangka lon sakit teman yang ke dalam ketuduk apatnya di dalam tuba lah.
0: Di dalam tuba Aceh Raya eh?
2: Oh, ketuduk apat lah utinya kampungnya Hananan masanya. Karena kena dalam keadaan sakit di danyong urun masak-masak ah. Abu ton putih mohon nyan bantah. Putu mohon ton dan maha tiba ki kengenyan. Ah, kongka. Itu bah kengenyan dalam tiba ki butuh baru ini nang tiba.
0: Oh,
2: yang sejarah tu. Kampungnya hanana dalam tiba, maka aji kepegah ke dalam tiba.
0: Tubanya racun, eh?
2: Kamu mahu?
0: Ka.
2: Bakti kengenyan inan lah. Alanya tiga tu pahlawan tanya nyonya pengantin. Sinyari pahlawan Aceh ini. Yang kebuan bak kemping jalan Lamrung yang kena.
0: Iya.
2: An tekunyari. Tekunyari. Tekunyari. Koti la ila ilom. Hei, hana ada tekunyari. Hana ada itu gahli kah? Lajenya lagi dan kubun. Kan awa-awa cikunya kah?
0: Ya.
2: Pahlawan-pahlawan suhada, pahlawan suhada yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala begitu suhunya bertampaikan dalam ciruga jannan tunari nah.
0: Amin. Nyongon soal ibu kedua dah datang yang mana
2: bek beganan dia ni dah yang dun dik ni kok.
0: Ah nampu.
2: Ya bi juga.
0: Ya bi ya ke ya bi.
2: Nak lu tepu ke gayanya nan lu tepu ke.
0: Nggih. Ya bi kena
2: malah ke dengan Abu Nek dan Habe nyen kon anak Maryam ngayan tambu. Bom, anak bom.
0: Anak bom.
2: Kak.
0: Iya.
2: Jadi apa cuma tong. Jadi selimumnya hananan ki katanya. Karena Abu Nek di bom, di ti bom nambah abah-abah tempat Abu Nek dan Noh Habe ketambut pun lah Abu Nek dan Habe. Ketepu lah Abu Nek. Lih Abu Nek. Abu Nek. Abu Nek. Ketepu lah Abu Nek. Gelong tungkat dari dia. Ngepek kena nawan keramat. Ngepek bak-bak-bak Abu Nek dan Habe. Gemumat jaro salam-salaman kah. Jadi gebuh nang ketukanan macam selimum. Memang ada bikinan kampungnya salam-salaman.
0: Oh, dari Aceh.
2: Ya, menang kah? Ketepu lah Abu dua budihan atau enam tarwo lah. Dua budanoh mirah. Kau menang ke hanok?
0: Iya.
2: Kita pula budih, dibom gede ke apa tempat abu nek tanah abe. Kita pula banyak gejong juga. Kita tungkat mepek kena buat
0: tengkuk. Oh. Tanah abe. Berarti selim selimumen dari kata salim, salam-salaman, no?
2: Salam-salamannya bahwa selimunya yang ke awal kan nan kampungnya salam salaman karena orang keramat dengan orang keramat umat Jawa kan salam salaman karena kebalik betul selimum
0: get ya bit pernah request lagu
2: request lagu tu lagu ya tak pokoknya oh pak halo tapi jangan timur tua ya orang ada maunya
0: so
2: timur tua aja
0: timur tua yang tu singoh ada mau ganto
2: Nurul Bintah.
0: Iya.
2: Punya biget kan. Kanggi ya, kanggi itu bantehat.
0: Kanggi tengok healing sehat, jadi refresh semua.
2: Oh menana, talim-talim si yang sangat dermawan.
0: Iya.
2: Aku mohonyo sehat saya wafiat mendulu tengok menanti agak marah isi kan.
0: Iya.
2: Tak lagu najo juga betapa lagu Kandi Kurung Daru yang juga.
0: Kandi Kurung Daru ya agak ya bil.
2: Jadi sejarah dengan sejarah ada sekena muda.
0: Iya.
2: Tapi yang kemenang talim ke Bang Rais selama mandanya ada akhirat Bang Rais.
0: Amin.
2: Ke Nurul Binta, ke Kak Cik Zahrida, ke Kak Anggi, ke Bang Rosendi Jusurin, ke Pak Amri di Kota Melaka, ke Kak Hayati di Korea, ke Kak Eli yang buat di Korea. Jadi mandum-mandum maju ayah yang kadang-kadang yang kadang-kadang salim ya habis mandum yang untuk penyiar, untuk yang tamong-tamong mandum yang kadang-kadang yang kadang-kadang Ali anak ida pasian nanti mengapa ya? Baik dah monggok, baik dah monggok, baik juga ahli gok kadang agak dia buka kadang-kadang tanya hana mukfum dah buka baik juga ahli gok yang mukfum lah. Kan?
0: Iya.
2: Nyamanan, yang lebih hendak pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Habib. Kaki sahut tanya ni bawa orangnya dan rakan lelaki tapi hek sehat ile, tajib-jib kupi ile, tersambil ta nikmati leboh jangan yang kagak gelak-gelak rekan-rekan kita nyoh.

0: போறல்லே வட்டு பட்டோ
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Waris Lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan membandung, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: lakon dek gang?
1: Yo cut kak, rencana mujak lamar dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran, lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai dek gam, wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan kadilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin merembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini

0: Yo! Cut!
1: Bahan!
0: Ana jadeh kamu kawin ke ada, Yung? Besi lo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

Ya orih lem, mantan sajian proput RRI Banda Aceh nih Mbak Oranyo dan Tuan Rais Salju dalam program Sirbo. Dan Mbak Oranyo orih dan kegata yang kena bergabung Mbak Duo Pas Woji tema yang pahlawan Aceh. Ya Mbak Oranyo. Dan disebutkan Siro dan pahlawan Aceh dan menceritakan kisahnya yang lucu. Ya Mbak, kita tulis so. Yang gak berjuang mempertahankan

ba isang trend gigirong? Dan untuk utama hilmi warihlan tentu cili terong dia ibadah haji di Mekah serang kemurupok para pemimpin Islam di sini.

tahun 1881 tu Cik Detro berpimpin sebuah pergerakan yang diberinan Perang Sabi dan nyo gerakan yang cukup pegat Belanda derajat jantung tu. Ya, kebut warna lagi ke cerita leh habis bunuh Tengku Cik Detro meninggal karena diracun. Bak ten 18 sekurang.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh global

0: globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

sebelah lewat level sekurang ini Kota Indonesia Barat Warilen. Suasana Duhu yang makin beget. Krut muyok-yok wacut ya, karena kayak lagi untuk baso bensin ya. Iya, kue yang rezeki urangnya tak syukuri Warilen. Be

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengar akan ulun secara bersama.

0: tegak. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan biji

Abang, gua PT Transportasi Jakarta ngegelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang koridor 13 sebagai ajang olahraga yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan sampah dan pengurangan emisi. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvizon Yuza, mengatakan kolaborasi dengan berbagai mitra berhasil mengumpulkan 138,1 kg sampah terpilah yang berkontribusi pada penghematan energi dan penurunan emisi karbon. Pada pelaksanaan acara, penggunaan 10.000 gelas pakai ulang juga berhasil mengurangi sampah plastik sekali pakai dan mencegah emisi karbon secara signifikan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Parade seni budaya digelar di Desa Adat Beda Bali sejak 10 Juli hingga kemarin sebagai rangkaian hari ulang tahun ke-34 Lembaga Pengkreditan Desa Adat Beda. Bendesa Adat Beda Inyoman Amaya mengatakan kegiatan bertema Nangun Kerti Jagat Bali tersebut menjadi wadah memperkuat keharmonisan masyarakat sekaligus melestarikan seni, adat, dan budaya Bali. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Hey, what's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ini ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter basa Inggris.
2: Hah, kita putus. Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku yo sok.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah ya. Gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, jedar-jedornya, gedebak-gedebuknya ya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan nih. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini Ayah kagak sendirian. Ayah barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu Bang Jo.
1: Siap, siap. Dan di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai
2: ini,
1: padat bang. Lagi ya.
2: Mulai ramai lagi nih, apalagi pas hari Senin nih Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan enggak.
2: Itu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta
1: kota. Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh, Mas Roy. Ini daripada kita ngomongin sekolah, nah, kita ngomongin kita ya, budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi Bang Jo.
1: Oke. Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Nah, hadir ya, atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: Sudah hadir, studio. Siap.
2: Bersama kita di dalam studio Pro 4 Bang Jo. Siap bersama kita ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Nah, begitu nih Bang Jo. Siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang nih, Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang Mas.
1: Siang. Sehat ya Bu ya? Ya. Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya.
3: Putus-putus.
1: Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Masih kan? Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya, terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, ya, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Wah, terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya Ibu Sawitri ya.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Bu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini Bu? Sebagai pengantar kita ya Bu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih, bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga.
2: Nah.
3: Tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah, selektif.
3: Nah, yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain. Bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku, seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Lah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual,
3: akan melihat
2: ya.
3: Gitu nggih. Contoh gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy. Dek ben iku arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirap itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT. Kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy.
2: Yeah.
3: Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik? Tapi memang jawabannya klise Mas.
2: Jawabannya klise gini, ini jawabnya seperti
3: ibu,
2: apa ini Bu Savitri?
3: Lah ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu.
2: Yeah.
3: Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
2: Yeah. Nah,
3: inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topong bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka, itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu. Ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
2: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak
3: bisa
2: masyarakat.
3: Bisa mengundang banyak juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
2: Oh, itu.
3: Apakah itu? Ya. Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
2: Wow.
3: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia ngarani nge-vlog.
2: Nge-vlog
3: terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Terus saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat, terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirab. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah tetapi di balik itu mas, bahwa istilahnya jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
2: Oh ada setan? Gimana ini? Setan?
3: Maksudnya di HP-nya.
2: Oh di HP-nya nah, ada gitu, setan.
3: Okay. Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah, kita sebagai orang tua, juga pendidik, praktisi, ini PR besar mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
2: Nah, bisa lebih tahan,
3: lebih tahan lama daripada aman. Hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton baru indah fotonya hilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
2: Nah, begitu ya Bu Sabitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
3: Itu pembuka.
2: Bagaimana nih Bang Jo?
1: Semakin penasaran tidak? Makin penasaran ya, nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sabitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net, kalau mau menghubungi Pro 4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
2: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
2: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-08952-44.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti begitu, biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri. Nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net di Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya.
2: Iya, gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang, Suara
4: Selamat
3: Budaya.
4: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
3: Ah, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih, Cik Gu.
4: Halo, Jakarta. Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Mana pertanyaannya, silakan. Silakan, Cik Gu.
4: Ibu, Witri, Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
3: Iya.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah-merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih, enaknya?
3: Ibu Sawitri saja.
5: Sawitri saja.
3: Satu nama
4: Ibu
3: itu. Cikgu.
4: Cikgu, Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu.
2: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat, Cikgu.
4: Aduh, Bang, ini tanggi banget ini ya, temanya ini luar biasa. Ibu, ya apa namanya? Memang Bu, Ibu Sawitri. Apa warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan sama masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir 3 kecerdasan buatan AI.

0: Ya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sinta nih,
1: Ada Mas Jo.
0: Mas Jo gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar.
1: Oh, di
0: Nah,
1: kamar
0: seperti itu
1: saja.
0: nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa? Itu di Instagram sama TikTok kayak
1: Oh,
0: diedit kayak gitu
1: ada
0: nggih.
1: filternya
0: Nah, nggih
1: gitu
0: ya.
1: ya,
0: Terus
1: Bu.
0: ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di Kerajaan Majapahit. Lah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga seperti itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga Mas, dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya saya juga tidak puas Ibu.
1: Oh, kurang puas ya, Bu ya?
0: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri, misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus saya datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
1: Plus minusnya
0: Nah, gitu loh.
1: ada.
0: Lah, ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih, Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan apa jenenge memiliki manfaat, tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini, Mas. Tapi hambar, Ibu.
1: Oh, tapi
0: Ini
1: kok
0: hasil
1: kurang.
0: penelitian, gini. Ini hambar ibu, tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam. Ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar. Neng museum nek enggak istilahnya melihat langsung, oh itu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata neng hati juga enggak puas juga. Kita ke Candi Cetha, ke Candi Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu, Mas. Nah, inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
1: Nah, berarti
0: Nah,
1: intinya
0: gitu
1: saling
0: loh Mas.
1: melengkapi
0: Saling
1: begitu ya.
0: melengkapi, itulah
1: Gitu
0: inilah
1: ya.
0: yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar di depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti Mas. Nah,
1: Kurang
0: itu
1: gitu.
0: apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang, apa bener Lawang Sewu?
1: Nah,
0: Walaupun
1: itu.
0: secara virtual kita wis lihat ya Mas, wah bener wis 360 derajat. Eh tiba enek raning kono kuwi selfie bener-bener itu memang Lawang Sewu tenan, kok ya ora mantep.
1: Nah, kurang
0: Nah,
1: merem ya, Bu ya.
0: itulah ya Mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara yang memilih lah ini sebuah pilihan juga Mas, antara aku pilih yang mana.
1: Gitu. Baik, begitu. Nah,

0: Iya, semoga terjawab. Ya, tapi tidak cekku.
1: Terjawab ya. Sudah terjawab ya cekku ya. Siap deh. Siap. Ini sudah apa namanya? Ada yang mau telepon juga ya di 0213504510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon pendengar Pro 4 pemirsa RNA kalau mau menghubungi boleh di 0213504510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya. Ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali ya soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya. Siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya. Siap. Itu kita tahan dulu ya. Mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon soalnya, kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Perempat, assalamualaikum. Iya, nggak sabar gitu langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya ini Pak Haris.
2: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
3: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
2: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa
3: sudah
2: langsung.
3: Ada ya, dan itu di prodi kami sudah ada dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Contohnya. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami. Itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas. Nah, yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual. Saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
2: Karawitan.
3: Nah, karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
2: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP.
3: Sudah ada, sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami. Nah, baik. Itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
2: Virtual berarti gambarannya ini kalau alat musik enggak usah usung-usung alatnya.
3: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya. Nah, seperti itulah.
2: Begitu.
3: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
2: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
3: Sekarang
2: Bu Sawitri?
3: Kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah anu mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang tidak belum maksimal. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
2: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
1: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
3: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya karena sudah ratusan tahun ngarani kriwil.
2: Kriwil itu makan rayap itu ya.
3: Itu makanya mereka pasti tidak semua orang boleh memegang. Nah, ini pentingnya bahwa memang mendokumentasi implementasikan itu secara digital itu di situ sudah.
2: Wah, begitu.
3: Bahannya sudah bahkan dari tari malah tari sudah luar
2: tari
3: biasa.
2: Lebih lengkap lagi ya,
3: sastranya sudah mulai. Bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah, bahkan ada pelatihannya wayang juga dalang, ada pranata cara juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Kraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranata cara, terungkap sastra, bahkan sampai makna filosofis, karena saya ikut mengikuti juga,
2: ikut juga.
3: Sebagai akademisi bahwa saya sering diajak sama Kustimung terus sama Ndoro Arum itu mengungkap terkait tata rias busana yang di keraton. Yang kedua istilahnya mengungkap misalkan ya laku prihatin kungkung. Bukan dimaknai maaf kok kungkung kok pesugihan boten lho Mas.
2: Surana kungkung
3: acara laku prihatin ritualnya juga seperti itu. Nah, inilah semua juga sudah an Mas di virtual juga.
2: Nah.
3: Digital juga boleh di-upload TikTok yang anu wong semuanya positif
2: menarik ini.
3: Bahkan simbol-simbolnya di kungkung itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak anggap nggih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
2: Nah, Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini untuk
1: wah, proses. Ini kayaknya kita bisa minta ya biar tahu ya semuanya ya. Siap,
3: Pak. Mintakan
1: boleh, Bu. Siap. Sudah terjawab ya Pak Haris ya. Siap
3: deh. Memberikan akses itu
2: gitu. Baik, begitu Bang Jo dan Pak Haris, semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
1: Siap. Di sana sudah ada telepon lagi kah? Mas Roy.
2: Mencoba masuk tapi belum jadi lagi.
1: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
2: Pastikan. Boleh.
1: Halo, Prof. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Siang.
4: Bang Jojo, Mas Wayohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Juju.
1: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman. Iya. Ada Mas Roy dan juga Bu Sri.
4: Assalamualaikum, Ibu Nasum.
5: Waalaikumsalam.
4: Saya mau tanya nih, Bu. Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual, kan? Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat yang nyata apa tidak kelihatan fisik tapi nyata itu itu Bu. Itu jadi dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Juju.
1: Iya,
4: Bang Mas Rohim.
1: Siap.
4: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya Mas Roy dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
2: Ini lengkap sudah ini ya.
3: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap gini Bapak nih tadi yang
1: Bapak iya.
3: Sudah semua Bapak nge. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nggih. Dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran ada yang di Kraton Kasunanan Surakarta juga. Nah di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga. Karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube dan lain-lain ya Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku istilahnya kemarin itu laku prihatin semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
2: Ini filosofinya.
3: Filosofis ya. Yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata tapi ternyata bisa juga dilakukan kita. Karena warna hitam itu warna kesederhanaan, leluhur kita. Ngajari kita apa? Ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana, gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki? Gitu nggih. Secara virtual wis do ning TikTok ada kok. Ning TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada. Bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa ternyata? Bahwa kita itu menyatu dengan bumi, Mas. Mengingatkan kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah, itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan. Kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
2: Nah,
3: nah terus kenapa kok semua pakai hitam? Kok ora merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas.
2: Oh, iya.
3: Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep, nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali, ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ, ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga. Kalau memang teletong itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak. Banyak kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar Mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran baik kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu bahwa itu kotor. Tapi di balik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis. Laku ritual divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja. Tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi Mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Ketemunya suhu-suhu yang luar biasa. Nah, ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa, Mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan ini.
2: Nah, itu,
3: nah,
2: dia
3: itu juga ya yang tadi Bapak. Nah, itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal. Dasar virtual dari pengertian warisan juga sudah semua.
1: Iya, siap deh kalau gitu.
2: Iya. Leman di Lampung sudah terjawab.
1: Sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
2: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami Bang Jo. Nah, ini untuk Bu Sawitri, ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu Ibu.
3: Alhamdulillah ini memang menjadi PR semua pihak dulu Mas.
2: Semuanya ya?
3: Semuanya, wes kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat, bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masuk ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adiluhung luar biasa. Ternyata loh kita ngajari kita laku prihatin kesabaran melaku loh 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang, maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Toma? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja ternyata nyambung juga. Yang kedua ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
2: Ada komunitasnya sangat penting.
3: Penting ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo. Itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
1: Betul.
3: Seperti ke anak kita saja. gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma dua, yang satu lebih ke IT juga.
2: Oh, teknologi.
3: Tapi dia melihat virtual juga, seneng nonton wayang, seneng nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual, gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari dua ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan, ngapa di era sekarang kok isik menganggu laku prihatin. Nah, ngoten ya, Mas. Lah kita pintar-pintarnya juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Weh, kok iki di era sekarang kok jek bancaan. Nah, wis kata-kata wo itu loh, Mas. Wo berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita anu sudah diakui loh, Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Kita harus juga welcome dengan mereka.
1: Betul.
3: Mereka, weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka
1: juga. Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya.
3: Oke.
1: Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember, ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya, panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara, keadaan para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap, kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
2: Wah, saya rangkuman.
1: Panjang ya kayak rangkuman, soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
3: Oh, begini. Kalau di tempat kami, yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun, Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa, itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus, yang juga terkait untuk pelestarian bahasa, sastra, budaya, pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya. Seperti saya sendiri, memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan Ikat Budi. Ada juga yang Hiski itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga, bahasa gitu nggih. Kalau Ikat Budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi. Bahkan kami bekerja sama dengan sering, Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogel Semar dan juga Solo Pos, pokoknya semua lah media, yang terkait begitu, dengan ya, itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami.
1: Nah,
3: apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya, Mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan, Mas.
1: Ini mantap.
3: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah, di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi gitu. Dan itu sastranya juga sudah tinggi, dan kami juga mengumbang, kami juga saya sebagai narasumber juga, terus ada kita kerjasama dengan Jaker Mas, dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat, itu Mas Aji Susmono, dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih, dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah gitu nggih. Nah contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual nggih.
2: Iya, warisan.
3: Buku-buku saya sudah semua sudah bisa link.
1: Nah,
3: bisa
1: okay.
3: Ya, diakses sudah pakai URL.
1: Oke, siap deh.
3: Nah, itu nggih. Jadi semua bahkan bahasa maaf novel saya itu berbahasa Jawa, Mas.
1: Oh, widih mantap.
3: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
2: Full bahasa Jawa.
3: Iya. Nah, wow. Itu sudah saya digital juga gitu nggih. Ini yang mau terbit ini anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung.
2: Oh, Pinggir Lurung.
3: Saya okay, itu siap. Kalau membuat karya siap. Yang terkaitnya bahwa dunia nyata.
2: Dunia nyata.
3: Tapi siap. Saya saya jadi samar.
1: Siap Ibu Punten, Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa ya, closing statement singkat ya.
3: Senang HP saya
2: ya, boleh nanti kita
3: Sebagai
2: penutup Ibu Sawitri silahkan menutup berulang kita
1: iya. Singkat saja.
3: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti Mas, walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja.
1: Okay.
3: Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan, dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
1: Oke, okay, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita buat untuk tetap melestarikan budaya kita, dan juga ya kalau bisa sih bekerja sama untuk mendigitalisasi ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jam 14.
1: Abang Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Fair Kemayoran 2026 di GXPO Kemayoran Jakarta Pusat kemarin malam. Ia menyampaikan pameran yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 12 Juli tersebut mencatat transaksi sekitar 8,2 triliun rupiah dengan jumlah pengunjung mencapai 6,1 juta orang. Menurutnya capaian tersebut mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta sekaligus memperkuat peran Jakarta Fair sebagai penggerak perdagangan, investasi, dan UMKM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat iklim investasi dan mendorong pelaku usaha agar semakin kompetitif. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi Grebek Suro kembali digelar di kawasan Loka Wisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan diawali arak-arakan gunungan hasil bumi, ziarah ke petilasan, dan pelarungan sesaji di Sungai Gumiwang kemarin Minggu 12 Juli 2026. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan festival tersebut menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kunjungan wisata ke loka wisata Batu Raden. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

asing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan lainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama

Orilan, Wakil Ketua Arsitek Muda Aceh. Ferian Yavis, juga proyek arsitektur berbasis budaya dan warisan, semakin diminati oleh klien mancanegara. Nyo muncul Orilan karena nilai budaya Indonesia dinilai unik, berbeda dari bangunan modern yang umum di berbagai nangkro. Lihat nangkro dari Cina.

Jadi kena dikalan karakteristik rumah adat yang ada di Indonesia, terutama arsitektur tradisional Aceh yang dikenal tahan bencana termasuk saat tsunami. Dan nyawarih leut berleta jaga potensi untuk kita kembangkan proyek berbasis budaya di Aceh.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warihlen yang dimanapun berada, menemani suasana di edisi 13 Juli 2026. Pro Dangdut kembali hadir menyapa. Seperti biasa, kami open untuk sesi pertama.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Nek Bu di Lung Bata.
2: Oh, ada Nek Bu di Lung Bata ya. Nek Bu.
3: Iya.
2: Mau request lagu apa nih?
3: Ya?
2: Mau request lagu apa?
3: Lagu Pertemuan aja dari Roma Irama.
2: Pertemuan Roma Irama ya. Pertemuan. Jadi ada kisah apa dengan lagu ini Nek Bu?
3: Gak ada, kita bertemu dengan Rais hari ini.
2: Kan kadang ada kenangan-kenangan manis masa muda dulu kan.
3: Ini kan bertemu dengan Rais hari ini kan.
2: Oh, betul. Oke, ada yang mau disapaan ya Bu? Silakan.
3: Kan, salam-salam buat Rais dulu ya. Semoga sehat selalu, selama iman dunia akhirat.
2: Iya, amin.
3: Buat Yana, buat Eli, buat Inur, buat Paliman Sulung, Cuk Adun, Cik Mak, dan semua-semua aja ya.
2: Oke.
3: Okay. Buat Dekti, itu lagi Dekti. Dekti di Korea ya.
2: Di Korea.
3: Ya, makasih Rais. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Maya di Banda Aceh.
2: Kak Maya di Banda Aceh ya?
4: Ya.
2: Ya, udah makan siang Kak Maya?
4: Alhamdulillah udah.
2: Wah, apa kawan nasi temuan bunya ini?
4: Ya, saya itu Mano.
2: Oh, Ma Mano. Ini Mano kota atau Mano kampung nih?
4: Itu Manok Kampus.
2: Kok Manok Kampus? Pertanyaannya Manok Kampung atau Manok Kota? Kok Manok Kampus ini?
4: Yang ya. Sedikit dong. Yang sedikit enggak apa-apa, Dek.
2: Aduh. Enak ya makan siangnya, Kak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kami mau request lagu apa nih?
4: Lagu Cuma Kamu dari ini, dari Sartika ada?
2: Cuma Kamu dari?
4: Santi Sartika.
2: Santi Sartika.
4: Iya.
2: Sekejap ya, kita lihat dulu.
4: Ya, ini dengan siapa dulu?
2: Ini dengan Rais.
4: Oh, De Rais. Adik apa abang? Pokoknya sudah lah, pokoknya adik abang ya.
2: Adik aja.
4: Adik aja, tak udah lu.
2: Iya Kak, kita masih 21 tahun ini.
4: Oh iya, ini masih 17 tahun.
2: Baru tamat SMA ya.
4: Oh.
2: Oke, Santi Sartika, baik ada Kak.
4: Ada ya. Salam-salamnya buat Rais ya, sama tugas ya.
2: Oke, terima kasih.
4: Buat Kak Eli, Kak Yana, Kak Ina, pokoknya semua-semua lah. Buat Rais sama tugas. Spesial buat yang tersayang aku udah di Langkat, Sumatera Utara.
2: Wah, jauh LDR nih.
4: LDR nih. Semoga kuat gitu ya. Oke, Rais. Terima kasih ya. Ucapannya lupa.
2: Apa ucapannya?
4: Mbak Rais, selamat tugas. Sampai selesai. Buat yang tersayang di sana, semoga sehat selalu. Dan jaga hatimu untukku.
2: Sedap.
4: Sedap. Oke Rai, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, sudah ada Kak Maya juga yang menyapa kita di suasana siang ini. Dan once more, satu lagi kita sapa yuk.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita Rai.
2: Dengan siapa dan di mana?
5: Dengan Kak Yati nih di Korea.
2: Gimana Kak Yati? Masih di Korea Utara?
5: Belum digusur nih masih.
2: Belum digusur ya. Ini di Korea mau lagi musim apa nih kak?
5: Musim jamblang.
2: Oh maoy, udah masak belum?
5: Belum seberapa masak, baru setengah-setengah gitu.
2: Setengah-setengah ya, emang Korea nih penghasil buah jambe kling. Anggur Aceh.
5: Jambe kling. Kayak menok potong sama menok, oh menok kota sama menok kampung.
2: Ya, jadi kalau ini apa anggur Aceh sama anggur apa nih?
5: Anggur Aceh.
2: Manis ya biasanya punya Korea kayak ya?
5: Oh, jangan tanya dong.
2: Bebera ya, Bu Haji ya? Oke, mau request lagu apa nih, Kak?
5: Siapa kau? Siapa tuh yang bawa?
2: Siapa kau?
5: Iya. Yeah.
2: Lilis Karlina bukan?
5: Hah?
2: Lilis Karlina?
5: Mungkin ya, tapi nggak ingat lagi. Udah lupa konsepnya, udah hilang.
2: Tapi ini ada judul Lilis Karlina, Siapa Kau? Lagu zaman ya? Oke deh.
5: Salam yang pertama buat Rai, salju, semoga sejuk selalu ya.
2: Amin. Ini panas mencair sikit nih.
5: Habis itu buat yang sudah masuk tadi, salam kenal juga dari Kak Yati ya. Siapa tuh tadi?
2: Kak Maya ya.
5: Iya, Maya ya. Ada lagu Maya ya.
2: Ada juga.
5: Salam kenal juga buat Maya, buat Kak Na juga di Lebanon ya. Sekarang udah Libya dia, nggak Lebanon lagi. Habis itu buat Kakanda juga, Nek Bu tadi ya. Semoga Nek Bu sehat selalu. Buat siapa lagi, Pak Amri juga, Yahbi, Cik Mamat ya lagi dekat-dekat ya. Buat semua-semua lah Rais ya.
2: Oke Kak.
5: Lagunya udah ada tuh kan?
2: Sudah.
5: Makasih banyak Rais. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke Warihlun, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Kita akan kembali setelah rehat.

0: pendengar tercinta Pro Dangdut yuk.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan warga Libya ini.
1: Ya, gimana Kak Yanas? Kali pagi mucuro.
2: Oh, golob yang kedua kali, Rais.
1: Oh, man, enggak diet ya.
2: Malah mengalahkan, ingin mengalahkan warga Korea ini. Korea anggur Korea vs anggur Eropa kan?
1: Anggur Eropa.
2: Tapi lebih khas anggur Korea kayaknya gitu.
1: Kalau di Libya nggak ada anggur kayak?
2: Libya kan kita kayak Anda bilang tadi durian gitu kan?
1: Botol.
2: Vs durian Libya dan durian Aceh Barat gitu.
1: Botolin Libya.
2: Durian pate mah vs durian Libya gitu.
1: Nah, ya kayak Anda mau request apa nih?
2: Tadi apa orang Korea minta siapa kau gitu ya?
1: Siapa kamu?
2: Aku orang Libya loh, masa nggak kenal gitu kan? Hari ini kan ini untuk orang Korea lagunya Rais. Dari Murni Chania, Emosi Diri.
1: Murni Chania.
2: Oke. Okay. Kan dia emosi tadi siapa kau dia tanya kan. Emosi dia kan.
1: Kadang pertanyaannya bukan pakai intonasi itu, pakai intonasi warga Solo. Siapa kau?
2: Oh, mana kan enggak pakai intonasi warga yang lemah lembut tuh ya.
1: Itu warga
2: siapa
1: Solo dia.
2: Kau gitu kan.
1: Siapa sampean gitu.
2: Nggak siap-siap kalau ngomongnya kayak gitu. Capek yang nunggunya. Salam pertama buat Rais, semoga sehat selalu, berkah rezekinya. Udah makan belum?
1: Sudah.
2: Soalnya dari semalam tuh.
1: Itulah.
2: Sampai sore. Aduh, supirnya. supir len Padang ah?
1: Len Padang.
2: Si adik bilang kan asal dia dengar Rais siaran kan lah ada lagu Padangnya. Wah, ini dah kena len jam gadang katanya gitu.
1: Jam gadang.

0: ke Inong dan buat semua ada ya.
1: Oke, Deng.
0: Terima kasih, Rais. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Nina di YouTube.
1: Siapa?
2: Nina.
1: Nina.
2: Bobo.
1: Aduh, saya nggak bilang ya. Oke, Kak Nina sehat?
2: Alhamdulillah, udah sehat.
1: Udah sehat ya, alhamdulillah. Kak Nina, boleh jauh sedikit atau dikecilkan suara radionya biar nggak feedback?
2: Udah.
1: Oh,
2: udah
1: tuh. Oke, aman. Ini baru manis suaranya.
2: Iya.
1: Iya, Kak Nina mau request lagu apa nih?
2: Bill Bob.
1: Dari siapa?
2: Dari Ernie AB.
1: Ernie AB.
2: Iya.
1: Mailbox ya. Ini masih ada nggak mailbox sekarang? Nggak ada lagi ya?
2: Ada.
1: Masih ada mailbox ya? Aduh, Ernie AB. Jadul sekali nih, 17 tahun lalu kayak ya? Oke, Kak Nina mau request lagunya buat siapa? Salam-salamnya juga buat siapa nih?
2: Salam buat Raisal
1: Ju. Iya, betul.
2: Buat Nurul, Nurul mana?
1: Nurul lagi istirahat, besok Nurul yang masuk.
2: Rais ganti ke Anggi ya?
1: Sementara, supir serap nih.
2: Kok mau dijadikan serap?
1: Karena supir utama harus istirahat dulu, memulihkan healing kan?
2: Ini semuanya buat Isan, Badan Didi, Bambas Didi, Sibli, Ayah Tidi Korea, Bukarya di Lumbasa, Yamadi di mana? Di Labun, yeah. Dan untuk semua-semua. Makasih, Rais.
1: Oke, Kak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Nina sudah menyapa kita juga di kesempatan sore ini. And once more, satu penelpon lagi ya di sesi kedua. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Arif di Langkat, Bang.
1: Siapa?
3: Arif di Langkat.
1: Oh, Arif di Langkat. Iya. Gimana Langkat suasananya nih?
3: Panas lumayan.
1: Oh, sama juga panas juga di Langkat ya?
3: Iya.
1: Langkat tempo hari aman tuh di akhir tahun waktu banjir.
3: Sebagian kena juga, Bang.
1: Oh, sebagian kena di Langkat. Oke. Okay. Ya, silakan nih Bang Arif, request lagu apa?
3: Lagunya Suara Hati, Bang.
1: Suara Hati dari siapa?
3: Imam S. Arifin.
1: Imam S. Arifin. Bang Arif nih suaranya kayak suara-suara penyanyi lah ya. Ada suara-suaranya penyanyi, crunchy suaranya nih.
3: Oh iya.
1: Iya, coba sedikit lagunya, Bang.
3: Ya, Pak.
1: Oke deh, silakan nih Bang Arif mau sapa-sapa teman-teman.
3: Lagu spesial ya buat yang di Banda tadi ya. Salam sayang buat selalu sama keluarga di sana semuanya.
1: Oh iya iya, buat Kak Ma. Iya tadi ya.
3: Iya. Terus buat semuanya aja.
1: Oke.
3: Salam ke keluargaan semuanya. Buat abangnya masih jaga selalu.
1: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Warihlan, ada Ernie AB Mailbox, kemudian Imam S. Arifin Suara Hati, dan Murni Chania Emosi Diri. Selamat mendengarkan.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Rais, Cik Ahmadi di Dapur, Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Okey, baik, Cik Ahmadi mana kuasa berapa ni?
1: Ya, dari Ahmadi lagu, lagunya.
0: Lagu apa?
1: Kasih sekejap, Rita Somalia.

0: Rika Somalia ya.
1: Nah, tadi sekejap ya.
0: Baik, silakan nih salam-salamnya.
1: Salam pertama buat Kirai, semoga Kirai sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, berkah, berkah rezeki. Buat yang lain-lain, buat Ayati, si Ayati di Kumaya, Cik Mina di Gita, Cik Maya di Lampasir tadi, buat semua-muanya lah yang sudah naik, saya belum naik ya.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, okay, Warihlan, satu penelpon lagi kita nantikan di edisi Senin 13 Juli 2026 ya. Dan ini akan menjadi penutup sua untuk edisi hari ini. Ya, siapa kiranya penelpon terakhir yang akan menyapa kita? Silakan.

Oke, warahilan pukul 15.55 menit waktu Indonesia Barat dan kasih sekejap dari Cik Ahmadi adalah penelpon terakhir kita di edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seramo Sori, RRI Pro 4, Banda Aceh.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok
1: mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibanding menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton, kebersamaan antar pendukung, hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman maupun produk usaha lainnya.
2: Nanti berjejer di seputaran area lontong baru, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100.000 dan euforia Piala Dunia, orang berkumpul di situ, minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan betul. Mie, pesan itu. Jadi peningkatan dari pendapatan mereka.
1: Momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola terbaik dunia, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar dapat terus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai sudut kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan berbagai kegiatan edukatif dan menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah GAMAS tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh disambut antusias oleh orang tua, guru maupun peserta didik pada Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya, lembaga pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Antusiasme terhadap pelaksanaan MPLS turut terlihat pada Sekolah Dasar SD Negeri 24 Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Tano Abe, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam. Wali kelas 1C Intan Suraya menjelaskan pada hari pertama sekolah, anak-anak kelas 1 turut mengikuti upacara bendera. Selanjutnya kegiatan menyenangkan seperti pelepasan balon, perkenalan lingkungan sekolah, termasuk bermain. Adapun pada tahun ajaran baru, peserta didik kelas 1 berjumlah 163 yang terbagi dalam 4 kelas.
5: Ya, harapan ibu guru mungkin sama semua untuk guru-guru yang lain, kita ingin menjadikan anak-anak ini lebih berpribadi, kreatif, terutama di bagian moralnya dulu dan etika, terus prestasional.
4: MPLS yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia di sekolah, mengenalkan guru, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, menanamkan budaya positif sekolah, membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Pemerintah terus mendorong terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah bagi peserta didik baru. Seluruh sekolah di Kota Banda Aceh mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Berikut laporan kontributor RRI, Diva.
6: Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja atau Pusjar SKMK, Lembaga Administrasi Negara atau LAN Republik Indonesia menggelar Coffee Morning bersama Insan Media Senin 13 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan informasi terkait pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau PKN tingkat 2 Angkatan 25 tahun 2026 yang akan dibuka pada 14 Juli 2026. Kepala Pusjar SKMK LAN RI Said Fadil mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih erat antara LAN RI dan media massa. Menurut Said Fadil, Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 merupakan program pengembangan kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang dirancang untuk mencetak pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin dinamis.
7: Ini Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan ke-25 tahun 2026 ini mengambil tema pengembangan kepemimpinan adaptif dalam mendukung transformasi tata kelola bangsa, mewujudkan resiliensi nasional dan daya saing global. di mana di angkatan ini akan mengerucutkan tema nasional tersebut ke dalam tema angkatan, tentu kepemimpinan adaptif dalam penguatan tata kelola pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan resiliensi daerah dan nasional. Nah, ini tema ini diambil untuk nantinya akan menjadi agenda pembelajaran bagi peserta di dalam merumuskan pengalaman belajar baik dalam dengan para pengambil kebijakan dan juga akan mengunjungi beberapa instansi daerah yang terdampak dengan bencana. Untuk selanjutnya peserta akan merumuskan rekomendasi kebijakan berupa policy brief kepada pemangku kebijakan terkait dengan tema tersebut.
6: LAN RI berharap para peserta tidak hanya memperoleh peningkatan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga mampu mengimplementasikan proyek perubahan yang memberikan dampak nyata bagi instansi masing-masing dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui sinergi yang semakin kuat dengan media, LAN RI optimis informasi mengenai pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dapat tersampaikan secara luas sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembangunan sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Kontributor RRI Banda Aceh, Diva, melaporkan.
3: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Anggota DPD RI asal Aceh mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di wilayah Aceh Timur dan Kota Langsa. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Huma, mendesak para kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di Aceh Timur dan Kota Langsa. Desakan ini disampaikan Haji Huma setelah menerima laporan dari seorang warga bernama Rahmat. Korban mengaku sepeda motornya ditarik secara paksa oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan PT Menteri Utama Finansi PT Mega Sentral Finansi atau MCF. Haji Huma mengatakan berdasarkan pengakuan korban, peristiwa itu terjadi pada Kamis 9 Juli 2026 yang lalu. Saat itu rumahnya didatangi tiga orang pria yang mengaku sebagai debt collector. Berdalih korban menunggak pembayaran selama 6 bulan akibat terdampak bencana banjir pada November 2025. Mereka memaksa mengambil sepeda motor tersebut. Korban sempat menolak karena merasa baru menunggak selama 3 bulan, namun intimidasi terus berlanjut hingga beberapa saat kemudian seorang oknum anggota Polres Aceh Timur mendatangi rumah korban. Hadirnya oknum tersebut membuat korban tertekan hingga akhirnya pasrah menyerahkan kendaraannya.
2: Kejadian ini menimpa salah satu warga di Aceh Timur yang kemudian dilaporkan kepada kita bahwa sudah terjadi pemerasan oleh oknum atau sindikat debt collector yang mengatasnamakan sebuah perusahaan leasing. Terduga pelakunya juga terseret oknum kepolisian. Jadi mekanisme yang dilakukan adalah saat menarik sepeda motor nasabah yang meyakinkan nasabah itu bahwa benar-benar sepeda motor itu memang atas perintah daripada perusahaan lesi.
1: Lebih lanjut Haji Umar menjelaskan, kecurigaan muncul keesokan harinya pada Jumat 10 Juli 2026 saat korban konfirmasi penarikan tersebut ke kantor pembiayaan. Pihak perusahaan membantah secara tegas tidak mengeluarkan surat perintah penarikan maupun menugaskan personil ke rumah korban untuk penarikan sepeda motor. Merasa menjadi korban penipuan, korban mencoba menghubungi para debt collector tersebut namun tidak ada tanggapan. Lalu korban menghubungi oknum polisi yang sebelumnya hadir saat penarikan motornya. Tak lama kemudian, tiga orang debt collector bersama oknum polisi tersebut mendadak mengembalikan sepeda motor korban ke rumahnya. Dua dari tiga kolektor bahkan melarikan diri dari lokasi. Sementara satu pelaku lainnya berhasil diamankan dan dilaporkan ke kepolisian setempat. Di sisi lain, Haji Umar mengancam keras dugaan praktik premanisme berkodok penagih hutang tersebut, apalagi jika terbukti melibatkan oknum aparat kepolisian dan indikasi kebocoran data nasabah. Dirinya mendesak aparat penegak hukum wajib mengusutnya secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir, Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang sirih di Aceh Barat mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Usaha menjual sirih di Kabupaten Aceh Barat masih menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan. Tingginya permintaan masyarakat terhadap sirih untuk kebutuhan konsumsi maupun adat membuat sejumlah pedagang mampu meraih omset hingga Rp500.000 per hari. Salah seorang penjual sirih di Kampung Suaraya, Kecamatan Johan Pahlawan, Cut Melayani, mengakui dalam sehari mampu membukukan penjualan sekitar Rp300.000. Namun tingginya permintaan belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena seluruh proses penjualan dikerjakan seorang diri.
2: Biasanya
3: berapa sanggup sebuah insya Allah habis. Kadang-kadang sanggup 2,5, sanggup 200, begitu nggak sanggup. Agak kurang, karena kalau orang makan sirih kan dia nggak boleh orang lain buat. Kayaknya dia bilang kok udah berganti tangan lain rasa.
1: Hal senada disampaikan Aisyah, pedagang sirih di kawasan Simpang KB, Kampung Drin Rampak. Ia mengatakan omset penjualannya dapat mencapai Rp500.000, bahkan lebih setiap harinya, terutama saat permintaan meningkat. Meski demikian, menurutnya ketersediaan bahan baku seperti daun sirih dan buah pinang masih menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
4: Enggak tentu, tergantung terbuat ya. Tergantung banyak buat.
2: Biasanya kalau ini berapa harganya? 500.
4: Alhamdulillah. Sampai lebih.
2: Lebih 500.
4: Dari Bandar Aceh ada juga pesanan dari adalah yang dari Zam ada juga ke sini beli.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Abu Rangkilih, mengaku pernah kesulitan mendapatkan sirih saat membutuhkannya, baik untuk konsumsi pribadi maupun keperluan adat seperti penyambutan linto baru. Menurutnya, beberapa kali ia harus menunggu karena pedagang kehabisan stok daun sirih maupun pinang. Bahkan saat mendatangi lapak lain, kondisi serupa juga ditemui akibat terbatasnya pasokan bahan baku. Abu Rangkilih berharap para pedagang sirih terus mengembangkan usahanya mengingat peluang pasar masih cukup besar.
5: Samping itu, kita juga berharap kepada pihak pemerintah agar memberikan modal usaha kepada penjual sirih di Aceh Barat sehingga sirih ini ya tetap eksis di tengah-tengah masyarakat Aceh.
1: Selain menjadi komoditas konsumsi, sirih juga memiliki nilai budaya yang kuat di Aceh. Tradisi menghidangkan sirih masih dijumpai dari dalam berbagai kegiatan adat maupun acara seremonial, sehingga permintaan terhadap komoditas tersebut tetap terjaga dan menjadi peluang usaha yang terus dinikmati masyarakat. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Sebagai bagian dari upaya memastikan program pengembangan komunitas kopi berjalan, Bupati Galuas tinjau kebun kopi warga sekaligus menyerap aspirasi dari para petani. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Galuas terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan. Bupati Galuas meninjau langsung kebun kopi milik masyarakat di kawasan Lembah Kodim guna melihat kondisi perkebunan sekaligus mendengar aspirasi para petani. Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog dengan petani mengenai proses budidaya kopi, kondisi kebun, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Masukan dari petani diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan sektor kopi di daerah. Peninjauan merupakan upaya pemerintah untuk memastikan program pengembangan komoditas kopi sebagai salah satu sektor unggulan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah pimpin rapat evaluasi dan penyusunan program kerja layanan kesehatan daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
2: Bupati Aceh Tengah Hilioga menggelar rapat evaluasi dan penyusunan program kerja bersama dengan Kepala Puskesmas Kabupaten Aceh Tengah. Rapat itu untuk memperkuat koordinasi dalam rangka memperkuat layanan kesehatan daerah. Bupati Heli berharap rapat evaluasi ini melahirkan pelayanan yang terintegrasi, terukur, dan berorientasi pelayanan masyarakat. Melalui kolaborasi kuat ini, pelayanan kesehatan dipastikan semakin berkualitas demi mewujudkan masyarakat Aceh Tengah yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
3: Tidak usah dipenahun biar ada orang lain kehubungannya, berarti berapa orang itu semua di Aceh Tengah yang seperti itu. Kenapa pada ini merancang kebutuhan daripada program kesehatannya lewat daerah.
2: Bupati Eli juga meminta agar tenaga kesehatan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Data dan dokumen layanan juga diminta tertib sebagai bahan evaluasi pelayanan kesehatan secara periodik. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pemerintah terus mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang. Dari 12 unit yang dibangun, 4 unit telah selesai 100%, sementara 8 lainnya ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan di 12 kampung telah mencapai rata-rata 82% dengan 4 unit diantaranya telah rampung sepenuhnya. Pasitir Kodim 0112 Sabang, Kapten TWA Siswanto mengatakan percepatan pembangunan terus dilakukan agar seluruh target dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kodim bersama pihak terkait menargetkan 6 unit koperasi selesai pada 25 Juli 2026 dan selanjutnya hingga 30 Juli 2026 diupayakan sedikitnya 8 unit telah mencapai progres hingga 100%. Menurut Siswanto, dari total 18 kampung di Kota Sabang, baru 12 lokasi yang dapat dibangun karena telah memenuhi persyaratan lahan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dirinya mengatakan 6 kampung lainnya masih menunggu kepastian karena proses penyediaan lahan masih terus dikoordinasikan bersama pemerintah Kota Sabang dan pemerintah pusat. Salah satu syarat utama pembangunan yakni tersedianya lahan seluas minimal 1.000 meter persegi yang layak dibangun.
2: Kita sampai dengan saat ini, dari 12 titik yang kita melaksanakan pembangunan, alhamdulillah sudah 4 titik yang sudah mencapai 100%, yaitu di Gampung Curabu, Gampung Balohan, Gampung Batiso, kemudian tambahan yang satu baru-baru ini di Gampung Kota Barat Atas ya, Kota Barat Bawah.
1: Menurut demikian, Siswanto menyebut pelaksanaan pembangunan secara umum tidak menghadapi kendala. Hambatan yang muncul lebih banyak dipengaruhi kondisi geografi Sabang sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata. Ia menjelaskan distribusi material bangunan dari Pelabuhan Uleli menuju Sabang terkadang mengalami keterlambatan karena harus menyesuaikan dengan prioritas angkutan penumpang dan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, cuaca yang memasuki musim hujan juga mempengaruhi penyelesaian sejumlah pekerjaan di lapangan.
2: Menunggu petunjuk dari Agrinas atau dari pusat, apakah ada tahap 2 yang menyesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Nah, itu masih kita laksanakan koordinasi, baik itu dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Demikian.
1: Dia kemudian menerangkan koordinasi dengan pemerintah kampung terus dilakukan sejak tahap penyediaan lahan hingga pembangunan fisik. Menurut dia, keterlibatan pemerintah desa menjadi penting karena koperasi nantinya akan dikelola untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Lebih jauh, dirinya berharap koperasi Merah Putih mampu menjadi wadah penyerapan hasil pertanian maupun potensi ekonomi lainnya di setiap kampung sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyiapkan skema pendampingan bagi setiap koperasi yang telah berdiri. Pendampingan akan dilakukan oleh tenaga yang ditunjuk pemerintah untuk membantu pengurus menjalankan koperasi hingga mampu beroperasi secara mandiri. Demikian Nizam Lana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bersama Disdukcapil Sublu Salam selesaikan fasilitas kependudukan. Ribuan dokumen kependudukan diterbitkan tanpa dipungut biaya. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA telah menuntaskan pelayanan jemput bola fasilitas kependudukan di Kota Sublu Salam. Kegiatan itu digelar selama 3 hari mulai Kamis 9 Juli hingga Sabtu 11 Juli kemarin. Tim DRKA bersama Disdukcapil Kota Sublu Salam turun langsung ke 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Lokit, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan dan menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana akhir tahun 2025 lalu. Berbagai layanan adminduk yang disediakan dalam satu tempat mulai dari perekaman dan percetakan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak hingga penerbitan akta kelahiran, dan seluruh layanan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Fasilitasi Pendataan Penduduk DRKA Aceh, Muhajir, mengatakan antusias warga sangat tinggi dalam kegiatan tersebut.
2: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Sublu Salam, terutama pada wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025, sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana untuk administrasi kependudukan. Dalam melakukan kegiatan ini, kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sublu Salam. Samping saya sudah ada Pak Kadis yang selamanya tentunya, dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan kolaborasi tim personel angkat dan proses yang telah ditanggung semua alhamdulillah berjalan dengan lancar.
1: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Sublu Salam Hidayatul Muklis mengapresiasi program tersebut. Menurutnya, fasilitas kependudukan itu sangat membantu meringankan beban warga.
3: Dalam hal pelaksanaan ini ada lebih kurang 1000 layanan administrasi kependudukan yang sudah tercapai selama pelaksanaan dari mulai tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini tanggal 11 Juli, hari terakhir di Kecamatan Sultan Daulat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintah Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
4: Pukul 2 dini hari, khusus perebutan tempat ketiga itu di pukul 4 dini hari ya teman-teman, 2, jadi jangan salah.
0: Hari pertama sekolah, Pemkab serukan orang tua dampingi siswa. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud mengajak para orang tua, terutama ayah, untuk meluangkan waktu mendampingi atau mengantarkan anak pada hari pertama masuk pada awal tahun ajaran baru. Ajakan dan permintaan orang tua untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah tersebut diungkapkan oleh PLT atau pelaksana tugas Kepala Disdikbud Aceh Singkil, Samun, Minggu 12 Juni 2026. Dikatakannya, Pemkab melalui Dinas Pendidikan mengajak seluruh masyarakat, terutama para ayah, untuk ikut meramaikan gerakan orang tua mengantarkan anak awal masuk sekolah pada hari Senin 13 Juli 2026.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil mengajak kepada kita semuanya, terkhusus kepada orang tua siswa, yang mana di hari Senin 13 Juli 2026, mari kita ramaikan gerakan ayah mengantar pertama sekolah atau orang tua siswa.
6: Menurut Samun, kehadiran para orang tua, terkhusus kehadiran ayah, untuk meluangkan waktu mengantarkan anak pada pertama masuk sekolah tersebut, selain merupakan dari simbol kasih sayang para orang tua terhadap anak, juga merupakan bagian dari komitmen keluarga untuk mendukung proses pendidikan. Sebab dengan kehadiran orang tua, yaitu ayah, merupakan bagian dari langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri anak-anak pada hari pertama sekolah.
5: Kami yakin bahwasanya kehadiran ayah atau orang tua siswa di hari pertama sekolah, sebuah langkah kecil yang memberi semangat besar bagi masa depan dan kepercayaan diri untuk anak-anak kita. Mari kita perkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan serta membersamai menghujudkan pendidikan yang unggul.
6: Selanjutnya, melalui gerakan pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah, juga menurut Sampun dapat memperkuat kedekatan dan dukungan pendidikan untuk membangun masa depan serta mempersamai mewujudkan pendidikan yang unggul. Karena melalui langkah kecil pendampingan orang tua terhadap anak pada hari pertama sekolah tersebut merupakan sebuah harapan dan semangat baru menuju generasi emas untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar Kerul 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Terima kasih Wariluna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 13 Juli 2026. Saat sekarang sudah pukul 17 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya Didi Heriansa bersama Anda di kesempatan sore hari ini, dan insya Allah kebersamaan kita Warilun hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan rangkaian lagu-lagu terbaik untuk Anda di sore hari ini. Mudah-mudahan dapat terus menghibur kebersamaan sore Anda hingga nanti kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrong.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimung, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrok.

sayang. Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Real Doni tadi rilis, sudah sama-sama kita nikmati di saat sore hari ini. Sudah pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Kami kembali sapa Anda yang terus setia bersama kami di saat sore hari ini, ataupun Anda yang baru saja bergabung, tune in di 88,6 MHz ya, yang masih berada di perjalanan, sedang memantau kami melalui audio mobil Anda. Mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan. Mengingat untuk sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh untuk jam sore saat ini atau jam sibuk ya, sangat ramai. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat selamat hingga ke tujuan ya, atau ke kediaman, pulang ke rumah. Begitu juga yang ingin beranjak ke Kota Banda Aceh juga serupa ya. Mudah-mudahan dapat berhati-hati juga, bisa menikmati suasana sore ya, ataupun ada keperluan yang harus Anda segerakan. Sudah kita mainkan tadi suara Real Doni dengan lagu lamanya Rindu ya. Masih sangat enak ya untuk kita nikmati di sore baik ini. Mudah-mudahan sedikit hibur yang senang atau yang suka dengan nomor lagu Real Doni yang baru saja kita nikmati ini. Ada Cut Kemala Hayati kali ini, Warihlun. Nah, siap-siap juga kita antarkan ke dengar Anda.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

mendengar yang di mana yang berada, mari kita melanjutkan halakah kita, pengajian kita untuk malam ini, lanjutan dari malam Selasa kemarin yang belum selesai, tentang masalah hari Jumaat itu adalah hari yang dalam satu minggu dimuliakan oleh Allah yang luar biasa. Jadi segala kebaikan dikumpulkan pada hari itu, itu Jumaat. Dikumpulkan seluruh amalan-amalan yang baik dan yang luar biasa daripada hari-hari yang lain. Tidak sama dengan hari-hari yang lain, tidak sama itu khususnya hari Jumaat.

kita lihat di media yang sudah melaksanakan ajaran Islam dan cukup baik, hari Jumaat libur. Kalau kita itu, karena negara kita negara nasional, walaupun mayoritas sebelumnya 90% itu Muslim, sekarang ada lagi paling-paling 60%, 70% itu Muslim. Kalau Islam yang sesungguhnya mungkin tak sampai. Sayang ya, negara yang terbesar, pulau yang terbanyak, kemudian penghasilan yang luar biasa, tapi apa kita sampai hari ini? Isi bumi banyak, isi alam banyak, dan segala-galanya banyak, tapi karena kita tidak melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, maka kita habiskan sedikit-sedikit Islam ini, maka inilah kita papa miskin. Orang yang cukup hebat syukur alam tapi miskin, orang yang banyak ya, orang berilmu tapi tidak beramal, maka kita papa dan miskin. Ini yang cukup-cukup kita sayangkan. Jadi mereka yang libur hari Jumaat, di mana negara-negara kecil itu makmur, seperti Brunei Darussalam itu makmur, itu luar biasa. Bahkan tidak ada orang yang meminta-minta, mereka melaksanakan syariat Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Maka kalau hari Jumaat ini diadakan libur, kita ini bisa beribadah sebanyak-banyaknya pada hari Jumaat. Nah, ini tidak karena tidak libur, kantor selesai jam 12, anak sekolah selesai jam setengah satu, anak sekolah jam setengah satu, di mana salat paling-paling jam 12, masjid mana. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Jadi akhir hidup kita entah ke mana, wallahualam. Selesai kuliah yang jam 12 hari Jumaat, kadang setengah satu. Berarti syariat ini tidak penting, dan hari Jumaat itu tidak sepenuhnya kita bisa beribadah atau berbuat amalan. Kalau di Arab itu jam 7 hari Jumaat sudah penuh masjid. Di Makkah, di Madinah, jam 8 itu sudah padat. Jam 9 tak bisa lagi, apalagi jam 10. Ya, sudah penuh. Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang Kamis, Jumaat sampai malam itu orang tak pulang di masjid. Tak pulang. Bukan seperti kita datang jam setengah satu, kutubah didengar atau tidak, selesai kutubah langsung kosong masjid. Ibadah apa yang kita lakukan itu? Apa yang sesungguhnya yang kita lakukan kalau jam 12 datang, jam satu sudah keluar? Berarti sedikit sekali itu kita hari Jumaat seolah-olah hari biasa. Hari biasa hari Jumaat. Padahal hari Jumaat adalah penghulu segala hari-hari. Maka bagi kita ini yang sesungguhnya, hari Jumaat itu adalah hari untuk beribadah dengan sebanyak-banyaknya. Karena kelebihannya, kebaikannya di situ dan semuanya, barakah hidup kita, ya, barakah. Ya. Maka karenanya kita lanjutkan ini pelajaran kita, bagaimana yang sesungguhnya hari Jumaat datang untuk masjid jam berapa? Apa jam 12 atau setengah satu? Kalau rata-rata masjid kita lihat, kami sudah pergi ke mana-mana, jam 11 belum ada orang.

0: masjid. Pandai duduk saja di masjid, barakah, intikah, barakah, kebajikan, tapi tidak senang, bahkan tidak suka. Yang suka adalah warung. Gede. Warung itu sampai kadang-kadang jam 8, 9, jam 12 belum pergi ke masjid. Masjid di samping. Mengapa seperti itu? Iman kita yang menentukan. Kalau bukan dengan iman, tidak bisa. Penuh di kafe-kafe masjid padahal 10 meter. Ya. Tidak ke sana. Jiwa kita tidak lagi syariat. Jiwa kita tidak lagi kepada Allah. Jiwa kita sudah mendunia. Sedih. Tiap hari orang meninggal. Tiap hari orang mati. Amalan apa yang dibawa oleh orang itu kepada Allah? Amalan apa? Maka mari kita sadar semuanya. Mari. Tidak lama hidup ini, dosa paling banyak, amalan paling sedikit. Itu amalan juga belum tentu diterima. Ilmu tidak cukup. Salat tidak sesuai dengan ilmu. Wirid tidak sesuai dengan ilmu. Yang kita kerjakan ibadat tidak sesuai dengan ilmu. Tidak diterima. Dengar ilmu juga itu tidak mahu. Ibadah banyak. Tapi bagaimana ibadah banyak tidak sesuai dengan ilmu? Apa sudah diterima? Nah, ini pertanyaan. Sadar kita. Hari ke hari itu menuju ajal. Kalau sudah datang ajal, tidak lagi. Habis. Tidak ada cerita. Maka ini yang perlu kita melihat. Yang sesungguhnya jam berapa kita pergi untuk Jumat. Bukan jam 11, bukan jam 12. Nanti akan kita lihat sampai jam berapa kalau untuk salat Jumat itu beribadah yang sesungguhnya, sampai jam berapa, sampai jam 1 atau jam 12. Jam 1 sudah khutbah, jam setengah 1 sudah khutbah, dan 12 lewat sudah khutbah. Sia-sia hari itu kita, sia-sia, sia-sia. Dan bahkan janji Allah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah tidak kita dengar dan bahkan menganggap remeh. Jadilah kita tidak mendengar remeh. Nah, nanti kita baca hadis ini satu, hadis Muslim. Coba, apa remeh atau tidak ada nilai pemberian Allah itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena iman masalahnya. Bapak ibu hadirin hadirat, para pendengar di mana berada, dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Muslim, man roha ilal jum'ati, barang siapa yang pergi untuk salat Jum'at, fisa'atil ula, pada saat jam pertama, saat itu jam, pada jam pertama, nanti akan kita bagi jam, jam berapa umpamanya, nanti akan kita lihat setelah selesai hadis ini, karena berapa jam, nanti kita lihat, kita bagi jam pertama yang sesungguhnya datang ke masjid. Apa yang kita lakukan sekarang jam 12, keliru itu, tidak, nanti kita lihat. Man raha ilal jum'ati, barang siapa yang pergi untuk Jumat, untuk salat Jumat, fisa'atil ula, pada saat, pada jam pertama, pada jam pertama, faka'an nama karaba badanatan, seolah-olah kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, sudah berkorban kepada Allah satu unta. Itu dikasih oleh Allah. Nabi yang sampaikan itu, Rasulullah. Tapi remeh kita. Kalau manusia yang taruh satu unta jam 8, barang siapa pergi jam 8 ambil unta itu, penuh. Disediakan unta umpamanya berapa? Seratu siapa yang pergi jam 8? Saya kira tidak ada orang seluruhnya ke situ. Berarti kita masih cinta kepada dunia. Karena ada unta. Siapa yang pergi jam 8 ambil unta masing-masing satu orang. Masih cinta itu. Ketimbang yang suruh Allah, suruh Nabi, tidak ada penghargaannya, tidak ada nilainya. Ini iman kita. Percaya atau tidak? Coba umumkan pada orang kaya-kaya. Siapa yang datang ke masjid, coba deret unta-unta itu atau lumbu-lumbu besar. Semua berebut-rebut lagi, berkelahi lagi. Berarti lebih diutamakan dunia, makanan dunia dengan akhirat. Apa? Mengapa? Karena iman. Tidak ada nilai yang Allah katakan, yang Rasul katakan. Tapi kalau unta dikasih oleh orang kaya, itu. Terus barang siapa yang pergi pada jam pada saat pertama, seolah-olah kita sudah berkorban mendekatkan diri kepada Allah, satu unta yang harganya 200 juta dan sebagainya. Itu Allah kasih, sudah pasti. Sudah pasti yang Allah kasih. Walaupun tidak kita ambil di dunia, sudah pasti. Tapi coba lihat orang. Karena iman, sudah pasti itu yang Allah berikan. Bukan omong kosong, hadis Nabi. Tapi tidak ada, tidak ada nilai pada kita. Wa man roha fi saati saniyati, barang siapa yang pergi pada saat kedua atau jam kedua, faka'annama karaba baqaratan, maka seolah-olah itu sudah mendekatkan diri, sudah berkurban dengan satu lembu yang harga 25 juta lebih kurang, ya, 25 juta. Kalau ada lembu itu yang disediakan satu, saya yakin tidak ada orang yang sia-sia langsung pergi cepat supaya dapat lembu. Karena dunia, kalau yang Allah katakan ini yang sudah pasti, pasti ini Allah berikan. Tidak. Karena kita iman memang sangat-sangat kurang, sangat tipis iman. Barang siapa yang datang, yang pergi, fisa ati salisati, pada jam ketiga, pada jam ketiga dia datang ke masjid. Nanti akan kita lihat jam pertama kapan, dan jam ya kelima sampai jam berapa. Jam ketiga dia datang pada jam yang fakaan nama karaba kabchan, seolah-olah dia sudah berkurban mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kibas, kibas besar harga 55 juta atau 6 juta, 7 juta. Kibah yang besar. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, baka'an nama ahda dajajatan, maka seolah-olah dia sudah berhadiah satu ayam. Ayam yang bagus, yang besar, sudah menghadiahkan suatu ayam. Wa man roha fi sa'ati khamisati, barang siapa yang pergi pada jam yang kelima, sa'atil khamisah, pada jam kelima pergi ke masjid hari Jumaat, bagaan nama ahda baydatan, yang tadi sebagaikan menghadiah satu ayam, ini satu telur pada jam kelima. Seolah-olah kita sudah memberikan hadiah satu telur kepada jalan Allah. Jadi Allah sudah memberikan, bahkan kita bisa berhadiah lagi. Fa idza kharajal imam ilal mimbar, setelah jam kelima keluar imam dari tempatnya ke mimbar. Imam itu boleh khatib, ya. Keluar imam naik mimbar karena khatib. Itu tuwiyati suhuf, sudah ditutup buku, sudah dilipat buku, tidak ada lagi catatan-catatan itu, tidak ada lagi, tidak ada lagi catatan. Nah, itu yang datang sekarang orang jam kelima. Itu bukunya sudah ditutup, catatan sudah tidak ditulis lagi. Amalan-amalan bagai hadiah ini itu tidak ada lagi. Warufi'atil aklam, rufi'atil aklam itu adalah kalamnya sudah diangkat. Nah, sudah diangkat kalam, tidak lagi yang ditulis. Buku sudah ditutup, kalam sudah diangkat. Wajtama'atil malaikatu indal mimbar, kemudian malaikat seluruhnya sudah berkumpul. Malaikat-malaikat waktu itu sudah berkumpul di sisi mimbar, duduk. Di sisi mimbar itu malaikat-malaikat penuh duduk di sisi mimbar. Apalagi melihat kita itu yang terlambat, itu yang baru datang, itu yang ngantuk, itu yang tidak open, tidak dengar khutbah. Malaikat terus mencatat, melihat. Kalau yang tulis rakib antir itu dicatat terus itu, walaupun yang buku itu sudah ditutup. Karena apa? Setiap kita itu ada ditulis apa baik atau tidak baik. Jadi malaikat-malaikat itu di sisi mimbar yastami'una khutbah, mendengar khutbah-khutbah yang dibaca oleh khatib. Malaikat mendengar khutbah, kalau benar-benar, kalau salah-salah, maka khatib itu jangan asal-asal baca khutbah, jangan asal-asal dia sudah ngomong. Kalau baik, kalau tidak, khatib tanggungjawab itu. Mana malaikat mendengar, duduk mendengar membaca khutbah. Tapi kalau kita yang jamaah biasa, tidak dengar itu, banyak ngantuk. Kalau sekarang khatib-khatib yang membaca khutbah hanya suaranya lembut biasa, semua hampir separuh itu ngantuk di masjid, ngantuk. Ada jemaah tak tahu kalau tak dengar khutbah itu, kan sia-sia. Karena disuruh dengar, bahkan wajib khatib itu membaca yang besar sampai khutbah itu didengar oleh 40 orang. Faman ja'a ba'da dhalika, maka siapa yang datang setelah itu, setelah jam yang kelima, setelah itu sudah naik imam, naik khatib, faka'an nama ja'a lil haqqi solah, maka seolah-olah orang itu datang hanya tok untuk salat, untuk memenuhi salat saja, untuk memenuhi salat, yang lain tak dapat. Berarti yang Allah janjikan itu yang besar pahalanya, mulai unta, lembu, kambing, kemudian ayam dan lain-lain, tidak ada nilai sama kita, tidak ada. Padahal Allah memberikan itu pasti. Berarti hadiah kita itu, kurban kita itu, tapi kita tidak melaksanakan itu. Umumnya di mana-mana sekarang yang datang ke masjid jam-jam 12, Berarti hanya untuk melaksanakan salat semata-mata. Doa salat, salat semata-mata. Maka kalau kita bagi 5 jam itu, ya, kalau kita lihat, kalau sa'ah pertama itu sa'ah jam 8. Yang kedua jam 9. Yang ketiga jam 10. Yang keempat jam 11. Yang kelima jam 12. Karena selesai jam 12 sudah lewat sedikit, kadang-kadang sudah keluar imam untuk membaca khutbah. Cuma siapa yang datang jam 8? Tidak ada. Di Arab ada. Di negara-negara yang sudah melakukan syariat itu ada. Jam 8, jam 9 sudah penuh, jam 10, jam 11. Kalau kita yang ramai di kafe jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, mau jam 12 lewat baru ke masjid. Itu kita yang tua-tua, anak-anak kita bahkan tidak ada ke masjid lagi itu. Anak-anak kita tidak ke masjid. Mengapa? Karena ini sangat tergantung karena iman, keyakinan kita. Bapak Ibu hadirin dan hadirat pendengar yang budiman di mana berada, mari kita ini kita lakukan yang sesungguhnya sebagaimana diperintah oleh Rasulullah, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah sama kami, orang Jumat itu merugi kita yang sesungguhnya. Merugi. Banyak amalan, banyak kebajikan yang tidak kita lakukan, bahkan kita anggap remeh. Maka orang-orang alim lagi, orang-orang berilmu lagi, pejabat-pejabat, alasan sibuk entah apa-apa dan sebagainya. Maka untuk Jumat ini banyak kita rugi pada hari dikumpul kebajikan, hari luar biasa di tingkat di ganda-ganda amalan. Makanya mari kita sekarang pergi cepat, tetapi niatnya ke masjid. Jangan jam 8, bukan ke masjid, ke warung kopi atau duduk di ada tempat-tempat yang tempat duduk-duduk masjid. Di sini tempat duduk ada balai atau ada apa, sedikit tempat duduk, di situ orang kerugi. Maksudnya di samping, kita duduk di tempat-tempat yang sudah disiapkan, apa sedikit balai, sedikit apa, duduk ramai-ramai, maksudnya di samping, rugi tidak? Rugi, karena itu adalah sudah kita sia-siakan amal ibadah yang cukup baik. Jadi kita harus pergi terus niat, bismillah saya pergi untuk Jumaat dan untuk beribadah kepada Allah SWT. Jangan di sana duduk lagi minum kopi sampai 2 jam, 3 jam, jam 11 baru bangun, kan rugi itu. Hari lain ya silakan, tapi hari Jumaat agaknya terobak kedai kalah, sangkan Jumaat, tapi duduk minum-minum entah apa ke Jumaat jam 12, kan rugi itu. Makanya mari kita sekarang berubah. Kalau hari-hari lain ya terserah, tetapi hari Jumaat itu langsung ke masjid. Ya, begitu kita langsung ke masjid, ambil wudhu yang sempurna, yang bersungguh-sungguh. Asal, jangan asal-asalan berwudhu. Kalau asal-asalan berwudhu, berarti Jumaat kita tidak ada solat, tidak ada etika juga. Karena wudhunya itu tidak benar. Yang benar wudhunya, yang bersungguh-sungguh kita, bagaimana meratakan air, bagaimana berkumur-kumur dan sebagainya. Selesai berwuduk jangan terus pergi ke masuk dalam masjid. Baca doa. Ini doa pun enggak bisa. Baca doa, doa selesai wuduk. Banyak orang kita tak tahu. Tak bisa karena malas belajar, malas ikut pengajian, malas sehingga tak tahu apa-apa. Sudah wuduk langsung masuk masjid. Berdoa. Menghadap ke Ka'bah, nadahkan tangan, baca surah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syarra anna wa Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Baca itu doa, doa itu atau dibaca dengan ya Allah, sesudah aku bersabar tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad itu Rasulullah. Suci Allah, sucikan aku ya Allah, bersihkan aku, hatiku, jiwaku ya Allah. Bisa supaya menjadi aku orang baik, orang soleh, bisa. Baru kita pergi cari pintu masjid. Begitu kita masuk masjid, jangan masuk terus. Ini masuk terus. Bagaimana juga saya masuk masjid kaki kanan. Ini tidak ada lagi sekarang. Coba tanya, mungkin kita juga yang hadir dengar ceramah ini tidak kanan, tidak kiri. Yang penting masuk masjid. Jangan. Bersahaja kita untuk beribadah, bukan asal-asalan. Begitu kita sudah sampai yang di pintu masjid, salam dulu. Siapa yang ada beri salam sekarang masuk masjid? Coba. Yang ada ikut pengajian ada, yang tidak ikut pengajian tidak ada salam. Tidak. Mungkin kita sendiri tidak. Padahal ikut pengajian ada. Begitu kita masuk kaki kanan. Assalamualaikum. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca. Baca. Kemudian baca doa. Ini tidak dilakukan sekarang. Tidak. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu coba tanya sama teman-teman. Bagaimana? Ada doa? Enggak. Enggak tahu. Karena pengajian enggak ada. Didengar enggak ada. Malas pengajian. Malas dengan ceramah, malas nasihat, khutbah juga bukan didengar, tidur. Akhirnya apa ibadah kita? Sesudah assalamualaikum, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah, bisa. Allahumma futtahli abwaba rahmati. Ya Allah, beri untuk aku pintu-pintu rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, diberi berkat ya Allah. Mengapa kita tidak baca Allahumma ftahli abwaba rahmati, masuk masjid. Kemudian begitu kita masuk, jangan salat di belakang, di saf-saf yang masih di kosong. Kita salat, yang penting salat, bukan salat itu, yang penting salat. Di belakang, di belakang. Ingat kata Nabi Muhammad SAW, saf di depan itu adalah afdal dan luar biasa. Saf depan. Tapi kita di sana, coba rata-rata. Di depan kosong, di tengah kosong. Tiap hari Jumat, Bapak isikan saf-saf yang kosong. Tidak didengar. Akhlak tidak ada lagi. Isikan saf-saf yang kosong. Siapa dengar? Tiap hari Jumaat, bila imam si tunggu, tidak lagi tidak, maka rugi kita yang sebenarnya, rugi. Tidak boleh salat di belakang, di belakang. Langsung cari saf pertama. Tapi yang jangan isi saf pertama ya di belakang ini, di belakang imam atau di depan khatib. harus orang yang bisa ganti khatib. Jangan asal duduk orang-orang biasa. Nanti imam atau khatib batal khutbah atau batal sah, kita hanya lihat. Tak tahu, tak ada ilmu untuk mengganti khatib bagaimana. Yang sudah dibaca, yang belum dibaca apa. Kemudian batal imam rakaat pertama, rakaat kedua, apa yang ingin ganti. Atau sedang rukuk, batal salat imam atau sedang sujud, bagaimana kita ganti? Apa kita salat mulai dari pertama? Maka di depan ini yang ahli khatib, yang ahli imam, yang ahli, berikan tempat kosong berapa orang. Kalau ini dah ditulis, kalau di kampung mana ditulis. Maka ada kita melihat di kampung itu salat sudah 4 rakaat, sudah 5 rakaat asal, sudah nah itu salat 5 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, karena yang di belakang tak tahu apa-apa. Subhanallah tidak dibaca. Akhirnya ada yang sujud sahwi, ada yang tidak, karena di belakang imam itu orang tidak bertanggungjawab. Sedih itu. Kemudian kalau sudah sah yang pertama langsung, ya sah-sah yang lain. Jangan duduk dulu kita. Jangan duduk dulu. Kata Nabi masuk masjid, jangan duduk kecuali sesudah solat tahiyat masjid 2 rakaat. Ini banyak yang masuk. Banyak yang masuk duduk, banyak yang tidak salat sunat tahiyat masjid. Ada masuk-masuk langsung duduk, masuk tidak boleh. Bahkan ada dalam kitab ditulis, keluar kita batal wuduk, masuk salat tahiyat lagi. Ya, batal wuduk umpamanya kan keluar ambil wuduk, sudah keluar masjid, masuk salat tahiyat lagi. Jangan duduk sebelum kita melaksanakan salat tahiyat masjid. Baru kita salat tahiyat masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Setelah itu apa? Setelah salat tahiyat masjid 2 rakaat, masih panjang waktu. Kalau umpamanya kita jam 9 datang ke masjid, ya, saat pertama, atau jam 10 atau jam 11, baca surah Yasin. Kalau tidak ada Quran atau apa, baca di HP. Lebih baik Quran, pegang Quran pahala, lihat Quran pahala, lihat HP tidak ada pahala. Pegang Quran pahala, pegang HP. Makanya baca Yasin. Kadang-kadang kalau jam 10, jam 11 tak tamat baca Yasin beberapa kali, atau surat Kahfi hari Jumaat disuruh baca surat Kahfi, disuruh baca surat Yasin. Kalau jam 10 kita ke masjid, kan bisa surat Kahfi, bisa. Apalagi jam 11 kan bisa salat tahiyat masjid. Sudah itu i'tikaf, baca lagi surat, ya, surat Kahfi, surat Yasin, baca. Maka karenanya ini penting itu, ya, dibaca. Kemudian niat i'tikaf, ya, niat i'tikaf. Kemudian kalau khatib sudah duduk antara 2 khutbah, jangan lupa berdoa. Itu mustajabah doa luar biasa. Apa hajat, apa kepentingan, apa, minta pada Allah, minta. Enggak ni diam duduk saja. Maka itu yang penting. Maka apabila sudah kita duduk, kalau ada umpamanya caleng-caleng, bawa sedikit uang 10,000 untuk mama, untuk ayah, untuk kita, taruh. Kalau enggak, uang kita sia-sia, tidak ada barakah. Saya kalau tidak taruh ini, berarti tidak barakah uang saya. Mengapa? itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Itu termasuk akhlak dan adab. Begitu kita sudah selesai dan saya, kalau keluar masjid juga kaki kiri, jangan asal keluar. Kaki kiri ini masuk tak jelas kaki, keluar tak jelas kakinya apa, berarti kerugi kita. Baca doa lagi kalau keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, berikan. Aku minta padamu karuniamu, ya Allah. Karuniamu, ya Allah. Inni as'aluka min fadlika. Baca. Keluar masjid kaki kiri, baca doa. Nah, demikian yang dapat kita sampaikan. Coba kita beramal. Kalau enggak rugi, tiap hari Jumaat rugi. Tidak ada kebajikan, tidak ada pahalanya, hanya datang tak. Coba, kalau enggak sia-sia, ini penting, jangan menganggap remeh. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mari kita semua dengan ilmu beramal. Kalau ilmu tidak beramal juga sia-sia. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Harilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halqa maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi, bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 20 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Terima kasih Warilun dan pendengar setia di manapun Anda berada. Kembali di malam hari ini, saya Dedi Heriansa kembali bersua bersama Anda di program Pantun dan Syai untuk edisi malam hari ini di perjalanan Senin 13 Juli 2026. Senang dan cukup dan bahagia bagi ketempatan malamnya Warilun, rekan mandum, bagi dam rumpolom, dam untualom, bagi program Pantun dan Syai lagi biasa. Pantun-pantun atau karya cai warung-warung yang kamu terima akan kamu bacakan malamnya. Mudah-mudahan terubah poh di peluh malam wadah Indonesia Baratnya. Kamu ulang lom yang kena gabung kena kirim pantun di lentung warilun rad lemboi WA kamu rad kotong 82176 54 beti kurung kotong lun ulang tiga tu ke rakan-rakan kamu, cedara kamu yang kena kamu baca karya pantun atau wacai urung rad di langsung nak kirim ba lemboi WA kamu rad kotong 82176 54 peti kurung kotong. Da puta dile lagu awai tua kedayon saudara kamu, lagu tu yang dapat dari

Terima kasih wari kamu yang manteng setia saja nulunya bahwa program pantun ngencai mbak editi malamnya uro senin tanggal 11 Juli 2026. Tapi lagu awal suara ketanya bahwa malam uronya suara Husni Almunalun tuan pilih buno judul Ji Hidayah Cinta ya. Dan lun ulang tegote ke rakan-rakan lun yang kena gabung untuk ngirim pantun je langtung ba lembu WA kamu 082176543 kotong ya. Langtung tak buka pantun yang pun kiriman rakan kedayo yang nadi to ya. Di Pasi Janeng Nabang Tabirin. Iban haba malam nyo Bang Tabirin, malam telata baro getang ana lemah. Abang Tabirin menyobe talah apa? Ya, nana de Bang Tabirin malam nyo alhamdulillah ka lemah lom ka. Bang Tabirin gebegah ge kirim talem ke Bang Alan, Bang Cahril, Bang Mus, Bang Adi, ane tulod di cut ngan bamandung pecinta pantun. Terlebih ke warga Pulau Nasi, warga Aluriang, Dedap, Rabo, Lamting dan Pasi Janeng dan kemandum yang galak dengan acara pantun Mbak RRI Banda. Mudah-mudahan gedengo rakan-rakan yang kagak cukeh ketapa buno ya. Judul pantun Bang Tabirin di Pati Janeng malamnyo be dipecat. Nyan pun atalah ramaian Bang Tabirin sehingga be dipecat. Kita baca jubligar bagi rakan kan. Assalamualaikum kaum kerabat Salim Lun Intat ke Mandum kaum. Salim dari Lun Bak Tago Barat keno metapat lam midem pantun. Angin tak tegak oh musim barat di bedoh bakat me alun-alun. Telata ulikot hana lun hai tabat hana di tempat masanya di lun. Betul kan berarti tebakan lun menunggu malam kau likot malam telata ulikot hana Bang Tabirin ya. Kagum mengaku kro memang hana buah malam telata ulikot ya. Dah lanjut lom ho katruh yo. Ulua desa jak wet-wet tiat sawa kerabat sidih gampung long sawa syedara rap jib-jib tempat rap sigo Jumaat lun raun-raun nyo betalah nyo ka daerah gampung long ya nyan pasti main bodrin lagi tang eh nyo betalah memang ada berapa-berapa ada kok lelaki kita bodre. Berhabar Bang Daddy yang cuap-cuap alhamdulillah bagat ya. Begata tehat bak baca pantun. Malamnya kurang ni kalian tu agak megeroh-geroh menan ke. Dengar agak kurang tehat angin tapi lu cuba karacin ya. Mudah-mudahan walaupun hain dengar nepata dengar jugalah untuk malamnya tehat ke. Berhabar Bang Daddy yang cuap-cuap begata tehat bak baca pantun. Menyotu aso tapajuh ubat boh drin bulukat. Nyan ubat bak lun nyan cukup dah bereh berarti tengok lun preh deh bau lele ya. Buah drain belukar dari dran di Pati Janeng. Di lun Bang Daddy cik kurang sehat ule takit tat mengap-ngap jantung peken hana lun duken alih putebab alih hek tat bak raun-raun. Oh kau betul yan talali. Nah, dom bak lampu drain lagi tang nak kena angin malam ya. Menan uprong-uprong hidung bacu ke. Lun peget pantun ule mengat-ngat. Sakit lepat hat lagi alam ayun. Kadang hanapah pantun lun turat, kadang han tepat. Maklum rakan lun. Atau lam pantun melumpat-lumpat, meurat-urat, menggulung-gulung. Bak pihak hati ingat ke sahabat. Pantun lun intat bapi merun-run. Pekian nak dengar li rana ke lun bang. Bek sampai dedi ulun dipecat. Sebab si at-at hana truh pantun. Ada pihan ek tetap lun karat. Lun kibana? Nah leboh turat kajut dari lun. Ujun kenang sah tebai tat kilat. Ujung si at-at
kilat mututun. Mumanda ono pantun lun intat dengan hormat dilun mujak tren. Oke, wassalam dari Bang Sabirin yang nadi Pasi Janing, Pulau Aceh. Tagalan lain lom warilon pantun yang katruh kekirim baulun dari Bang Alan yang nadi Indrapuri. Salim ke Bang Adi, Bang Mus, Bang Baka, Bang Tabirin, Bang Airi, Agam Pulo, Kak Yana, Bang Leman dan Ban Mandum pecinta tani. Okey, terima kasih ke Bang Alan yang nadi Indrapuri. Judul pantun pekatun donya. Kita baca segera. No? Assalamualaikum habalun pupun. Ke mandum kaum yang dengar sastra. Nah bacut haba, lon kena petren lam midin pantun ba RRI bandar. Mangat temon bu menyona kuah gli. Asam sabe ngan kering buta. Peturut mangat memacam lagi ngat be ke kibanya. Peturut mangat memacam lagi ngat be teka male ba kaum lingkar. Nah. Masa urojih ureng sibuk ngan bate memacam lagi tak utat gura dari kaum muda hingga tuha kalapai petimang bate macam warna betul ya menurut je cukup sibuk ureng ngan bate rata jid gede pembahatan ba bate juga tapi no hanali temajino trennya karede giok telende sangka tinggai nama. Alah apa sebab kah hanali lagi di muge bate pika gulung tika. Mungkin kah sadar hanali melage sebab dua nek bate nyang tan mengguna. Sine bak gaki, sine bak ule nyan ka metente ke bate pusara. Bate jerat maksudnya. Uke tak elam memacam lagu wate pemilu ganto raja donya. Memacam lagi donya tanyo e pasti nakaru ba rebut tahta nyangka pasti gadenteng memacam lagi lemah dum ta e piasan pemilu jak tarik suara ba peturut donya ke hawa nafsu rakyat getipu lewat media ladem ka mulai to ka dengan tengku agama gebahu demi cok tahta. Jino getanyo bek le tertipu bek dijak pelangu le bubrang celaka. Memada dile ulun kemarang takut tak panjang bak petron haba. Jino tam lake donya beraman bek gara-gara ham tanyo mendakwa. Okey, terima kasih ke soro penumpang Alan yang di kawasan Indrapuri ya. Warilun ta weng lom dile lagu yang kalun tuan petiap dari to yo. Dari Army Yusuf judulnya Bahtera Cinta ya, jadi bagi cedera kamu yang kena kirim lom pentun ya. Jit lentung red 082 76 54 peti kurung kotong.

Terima kasih Marilun, saudara kamu yang mantang setia. Saya program apa dengan program mata RRI Banda Aceh Mbak Malamnya mantang Mbak program Pandun dengan cair mantang Ulun Tuan Dedi sampun Mbak Posip Luh Malam Mode Indonesia Barat deh. Gaduh Marilun kalian lom lain pantun yang ka kirim li saudara gedenyo dari zonyo dari Cik B yang nadi tenom Aceh Jaya. Judul pantun Rasuki Ureng namputa lagu Kardinata judul jih mesedekah dan cuba kalian tu mudah-mudahan koleksi lagunya anba gak langsung dah baca. Assalamualaikum wahai erakan inangan agam tuhangan muda salam meturi dari lontuan salam kenalan mandum syedara. Alhamdulillah Allah Rabbi yang bi rezeki ke mandum ureng kala na atu judo tekedi sampo roh mati timang jarum jem. Bacut da kisah ke bah rezeki menyota kaji han e da bileng ladum ja ublang na yang metani ge pula padi ge pula pineng. Lagi lontuan herakan warih rasiki sidih di dalam nehun di dalam imaten kerja tat pedih rasiki di sidih ba janggut udeng ba janggut udeng oh nawa pelara udeng tambah mungkin lah. Ladum harikat ge sukat kupi yang na kebiri tugas koh naleng yang cukup mangat pejabat negeri tinggai preh gaji oh truk ba bulan. Yang buruh gasa kerja geh kuli ke anak istri gebanting tulung. Rame cit galak nibak but jawi contoh pancuri walau pun harem. Dilun si gogo ganto profesi kupeh peh busi kupegat pedeng. Parang yang tempoi canggoi nakuti pusaka yahbi yuh wate jaman. Menyo ta cekot hanlat lamrawi. Nyobit tak kali mecut-cut beneng sidumna kejai rangkai rezeki rahmat ilahi han petahiran JB yang na di kawasan denom Aceh Jaya talim bahagia ulun tuan ke rakan-rakan cedara kamu yang na di kawasan Aceh Jaya di Pan Mentang mulai dari Lamno sampo tro utenom ya sebab awai pun penandokeun ita mengaceh jaya mulai baga ki grute kan olehnya lentung lamno ku de ucalang ke de upanga tenom pengujung nyobek talah takalan lain lom dari sonyo. Dari Pak Japar di Lamno mantang warga Aceh Jaya talim bahagia kerakan cedara di tedih ya, baru talun banlun wo daerah dranyo ya minta boh drin cid doa boh. Tapi anak tupat pat dran tinggal jadi anak lempiuh pat dran Pak Japar ke ya, anak keberah je dulu anak apa ya, apa atau je anak datang oh lah minta baca ini ke. Alhamdulillah Allah lun pujo nyang po alamnyo langit ngendonya bacut riwayat lun kena petampo ganto ta mumpro ta pegahabah masa sikula dile sabah uro lun ulang jino jid ke cerita di lembah gerute tempat di kamo sikula dudo keno ubanda tun 60 le dile habanyo lun tulih jino jid ke cerita jalan dum mereloh susah han bago guru te lamno gaki tahila jak ngang gaki mungkin matanya anak gua ba gaki guru te sinan ik moto baru getanyo di bau banda oh no memada haba lun rampo jan lain uro lun sambung tema panik tak cerita apa cerita yang Pak Japar tak mendeh bernama limang on on buku jadi mangat tak dengar mangat tak timak lagi angka cerita kita hawa kiban orang ranjak tikula di lamno mata menduri tidro daram mungkin macam dan cerita cakor ke hebat. Okay lah, tak kalah lain lam warih lun pantun yang ke
ke kirim le ane tulut ya, talim ke Bang Adi, Bang Mus, Bang Tabirin, Bang Agus, Siana, Airi dan special ke Dek Cut. Judul ji pakan tak bagi dua ka palo pulam pumalam ge tangkaru yo. Langsung dapat cawar helun mekru semangat po bintang timu cahaya tan lehu gadoh warna. Nimbak malamnya lun tulih buhu ngan hati pilu cukup kecewa nyangka. Gunung Paro jalan meliku, lam Gunung Kulu jalan meputa. Assalamualaikum, salim si getu, barat ngan timu lun beri mulia. Ina ngan agam ayah ngan ibu, salim lun tuju rakan semua. Sambut salim lun ngan hati rindu, di dalam buhu lun karang haba. Dengan bismillah lun tulih buhu ke bintang timu nasi dro darah. Dengan lun tuan gasih tapadu, dudo dik melu gasih metuka. Pakan yuh awai ke lun tak tuju, sayang ngan rindu ke lun tak perasa. Manteng lun ingat padum ton lalu, masa dik mulu tak ikrar cinta. Bak lun tak pegah cinta dik mulu, cit cut bang tengku yang kata cinta. Cit saboh cinta bak adik melu, ke ulun tak tuju hana li dua. Jino kena yang lain. Han kata bagi cinta dik melu, menan kata ngaku ni bak kakanda. Han taplah dua gasih ngan rindu, ken bintang timu yuh taboh mata. Cit zidro cut bang yang kata rindu, cit dik melu hantaplah dua, cinta dik melu hantaplah dua. Urongan malam gasih tapadu, cit kecut bang tengku lun pulang cinta. Betat lelain kumbang jak rayu, cinta dik melu han lekang ke kanda. Han ubah sayang serta rindu, menanken po bintang timu manteng lun rasa. Bukan le sayang si putih kudu, cabeng si dapu kapatah dua. Manteng lun ingat kenangan yang lalu, masa cut bintang timu mejanji ngan kanda. Wate lun ingat lam dada sang ju. Tu umtad lagi ju ke deh. Wate lun ingat lam dada sang ju, nyum han lelet bu menan lun rata. Hana lun sangka gata dik melu, lun tak pulaku gata kianat cinta. Ngan ureng lain gasih tapadu, tak sambung rindu ngan lain kakanda. Di ke mata lun gasih tapadu, bak wate lun di sampik. Kibang? Di ke mata lun gasih tapadu, bak wate lun di simpang mesra. Oh, bak simpang mesra lokasi kejadian ji. Gata ajak dua lam moto ulun lun hanli tak tak paling muka. Alahai ado intan bulun hu, pakan dik melu gadoh setia. Pakan tak tuka sayang ngan rindu, wahai dik melu ho janji gata. Menyolun ingat dada sabeju, lun tak pelaku tak pancung cinta. Gata pelah dua sayang ngan rindu, cinta dik melu tak bagi dua. Alah hai dik cut intan bulun hu, kasib lun tak pelaku hai dik li gata. Sakit ngan mangat nyang beri dik melu, bak cut bang tengku ka ulun rela. Semoga ado geberi li Tuhanku, beik menyatu ngan lain kanda. Walaupun sedih, doa tetap beriring. Mudah-mudahan terus lah mati. Beik bahagia gata po bungong melu, beik bahagia gata po bungong melu. Ni bak Tuhanku lun kirim doa, bahli derita sajan lun bintang timu, ka kehendak Tuhanku luka karena cinta. Bukan le sayang si bintang timu, ji bedoh cahayahu oh malam jula. Ji tebit sinja si belah retimu, indah cahayahu si bintang kala. Nimbak malamnya oh no ke buhu, bah lain waktu lun rawi ulun ba. Malam Selasa lun sambung buhu, ba RRI laju hiburan ulun ba.
Pantun lun tulis di dalam layu Bang Daddy baik. Kibana? Pantun lun tulis di dalam layu Bang Daddy bantu baca litigra. Kasip ke dile wahai etengku lun tulis buhu dang-dang dengan mata. Okey. Soroh bodoh. Anak tulut yang nadi kediaman. Mudah-mudahan ketenangan bahagia karya dan kak kamu baca ba malamnya. Ta puta lom dile lagu yang kalon tuan setiap kalinya jadara kamu untuk jit ne tam ne dengol lom jit ne kirim lom pantun atau karya sastra urundran ba malamnya langsung ne pupo ba lembu WA kamu red kotong 82176544 tikurung kotong 082176544 tikurung kotong

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Dan terima kasih saudara kamu mantan setia sajian kamu di program Pantun Ngencai malamnya edisi Uro Tenin tanggal 11 Juli 2026 . Kalau tuan pendengar bro, dua puluh lagu yang tuan pilih lagu yang gelak ya bro Kartina tak aban berempok tanya saya ada baru dapat ya yang so bro warga tenom yang laki suara Kartina tak mesedekah bro laki ban berempok ya imu tom juga bro kan okey warilun saya baca lom pantun kiriman yang kamu terima mbak lemboi 0826 5443 . Dari Bang Mus Salim kebegah ke Bang Adi Bang Sabirin Agam Pulau Yana dan Mandu mendengar pantun RRI mbak malamnya. Judul pantun Bungong Lawitnya. Okey. Langsung tak baca warilun. Okey. Semenjak langsa kajit ke kota Kuala Simpang sengu bukan le. Semenjak janda kamaraja lela bungong lam deta hana lagut le. Uma inyo menan le. Bungong dalam gle angin pedoda si bungong jumpa mebet hat harum. Dara dalam gle ceda tat rupa. Dara di kota sepi pengunjung. Lemita bungong yang cedah rupa yang goh-gop cuca yang mebe harum. Beruh nemita yang rata janda. Wah, walau hidara tak penyum-penyum. Angin benih gle lupi lagoina. Rod bungong jempa lapih mesusun. Nemita judo inang setia. Ken bahi rupa rumeh mealun. Sayang bungong kibana? Sayang bungong drin cicim pedoda. Di bungong pala kemang rot imbon. Sayang tat ane yang dara-dara. Jiwa ong jula hana di te untung. Di mineh pante Kuala Raja mudi ngen muda pelaleh hati. Hana getakut ke porap bana. Oh gebi gempa ureng dumate. Bungong lawitnya letat kamala. Golom truk masa luruh bak tangke. Hana teringat oh wate tuha. Na lintu muda rasa hana li. Etno memada lun karang pantun. Hana mututun teratur kata. Maklum hai rakan hantom di ulun. Lun karang pantun lagi nyorupa. Okay. Bang Mus di kediaman. Terima kasih Bang Mus. Dilikut Bang Mus tak cuba kalen lom. Dari Sonyo karya pantun karya Iris Afrizal judul ji pilih Bino. Okey langsung tak baca memang payah bak jamenyo mita Bino yang cukup setia beingat-ingat hai ureng lako be digedanyo singoh kecewa. Belum darah bak jamun jino malam ngen uro kagop baba. Dijak bengoh sepot diwo darah jino le tak nyata. Darah lagenya le tak nyata maksudnya. Le tak dum yang kamu palo rame dum ado nyangka mala. Belum lepeng dalam jaro darah lawitnya gadoh setia. Beingat Bandung le getanyo bak pilih Bino benar tak pariksa. Put perkara tak Bino. Ureng lako ingat teh benar. Yang ruman tari tak Bino. Yang pon ado nyang tak pariksa. Tema olehnyan tak dudo pilih Bino nyang na harta. Dudo olehnyan tak Bino. Keturunan so benar pariksa. Tema keput tak Bino pilih hai ado nyang na agama. Menan gekun pang ule nanggro bak getanyo umat dumna. Beta patih hai ureng lako be oh dodo gata merana. Letak tak dara jamennyo leka di pueblo makanan raja. Habis dijuk malam uro bak sigam panjo diyu jak baba. Barang yang tetap lagut tip uro di yukilo beragam buya. Lemah ta'e jaman lawitnya darajino le ka

Oh ban kahabeh pajuh jih katro. Oh tepot uro jiwo laju gisa. Hati katenang sebab perut katro si bungong mawo di temeba. Yang keban bago darah lawitnya labangan rugo hana dikira. Hana dipikir darah jamunnya akan maledro gadoh harga. Maka sebabnya urang lako tak pilih bino beget pariksa. Bek sampai salah telah on dudo. Hana li aco awai gop rasa. Kepe dak lemak kuah tan aso. Oh tak kibanyo. Oh tak gawo sapa tan lena. Ibarat gule lam cawan kepatau. Ada na aso gadoh selera. Betar-betari lam pagi beto nyotan aso gadoh makota. Maka sebabnya urang lako tak pilih bino begat pariksa. Bek sampai telah menyesai dudo. Oh kamu palo hanali guna. Memada dile cai bak lunyo ke urang lako pesan ulun ba. Okey. Petan ke urang yang kena minta promo. Dan mudumi yang jeroh, yang gerak rupa, yang na agama dan yang setia nyan yang lebih penting ke. Ya, bandar manggatih ke yang kali negeri pantunyan. Tahu yang lom le lagu, lagunya lon petruh dile, lagu bunuh na tempat lon puta. Ya, cedak rajit. Negeri lom na tak boleh tidur, negeri mudah-mudahan tempat kamu baca. Red kotong 8216454 tekurung kotong.

0: Terima kasih saudara kamu pendang setia. Sajan kamu bak program pantun ngancai bak malamnya editi uro Senin atau uro Tinayan tanggal 11 Juli 2026 ya. Ke posikurung lewat 52 menit wate Indonesia Barat. Untuk masih wate Sanjino bak tadi program apun RRI ya. Kedwari lun cedara kamu dapat caju lantung untuk pantun atau cai teneli gedayo pak malamnya yang kamu terima red 082176 5 putih kurung kotong ya. Judul ji sayang nanggro Aceh. Okay. Ya, tapi hana muto hana geboh nan tah tuon tah kiban jadi kalun tertampo terus uyup hana metulih nan dari to ya mbak lalu rata tuo metulih ya biasa hana bawai na bak ba ujung de getulih nama pengirim atau yang kirim pantun ke nyoka helun tertampo roh uyup ana keterangan nama saja kan ya ana pupu tetap dah baca ada nama ka dah mengkeno lulus sensor insyaallah dah baca ke langsung dah baca warilun manyang mahala puncak selawah lebih lom cedah gunung gerute wahai kaum lun kaum metuah taubat ba Allah mebek lilale. Nanggro Acehnya jino metuah rata daerah nekalan lagi mesejid kala rata daerah menyo menatah getamah ngan bale mesejid ubud jino kaluah metamah-tamah ke bintih bate tetapi ureng kurung gelangkah aleh petalah natakid ule ya mban maghrib ngan isya hana pepegah lale silumpah bak jambu kede ni bak jambu soh mepoh berakah metam-tam kita ngan inang bale ngan inang bale bi jadi begita ni bak masjid hayya ala salah bak kede limlah ge adu bate nyodum ke bago ado metuah seramo Mekah sang-sang kalaye umpama bulan kan limang belah ka sepot lepah ada warade nanggro bit pengeh deh tak lemah nyang sepot lepah nyang tan ilmai kahabih lalo ado metuah anak ngan ayah jino kalale ibarat hanle ibadat hanle jahe metamah rata daerah laut dengan gli dakna pesantren dum luah-luah jarang so langkah menghadap gure hana so kira jino dum katah mepoh berakah nyang na tip wate hale ngan harem bandum jirupah hana so tegah jino kadente di anak darah pelom lun pegah kemangan ayah hana li jimale dikeyah ngan ma hana pu pegah dada jipehah rabdeh boh menje boh pa ulwa rata ka lemah si lewa meklah lemah urat le ya ilahi pakriban ulah seramo Mekah jino han lebe kon bangsa asing kayem jilangkah jak pegat ulah melage-lage ureng ro tanyo meno ke ulah pebut yang salah rata ka tente menyohan ajit bak mangan ayah dicari ilah melage-lage kadeh takalan rakan metuah sayang silempah Aceh kalaye laye dengan bak rusak ngon patah rakan metuah hana limubay padumna sayang rakan metuah ingat ubi drah hai bungong kembe jaga nama dro ado metuah seramo Mekah bek tabri male pasantren kala rata daerah le pemerintah geyu megure bedoh warih lun jak bet bebagah jalan kalua mebek li lale menancit bago ni bak menasah bena kuliah lam tip-tip wate perena laju ibu ngan ayah bek dua-dua telah hana ilmai. Mentan ilmai rakan metuah sayang silempah getanyo male. Male di dunia atra tan male di dunia atra tan bidrah male ba Allah hana ilmai. Rakan buah hati kandi metuah bek raya pegah bek lampi kede bek le me atu e nam bek le me atu e nam dua belah me bek du okay, kan? putuh kata-kata ji okey. Kita ulang lom. Rakan buah hati kandi metuah bek raya pegah bak lempih kede bek lima atu ek nam dua belah bebek duk lepah pelumpur diki hai ado payung kaum syedara bak butan bak butan laba bek li tak sedih bek li ado cut bak butan laba sayang lagi na oh gob male. Adat istiadat betat tajaga hormat benar ke gure-gure. Ayah hai anak tak pemulia menancit kemah bek tak beri malay. Menyoka getam le ayah ngon ma patih digata bek tak talake. Tak pebut suruh puji oh mungka gata syedara le ureng malay. Sebab payah tak poma pelara bak gemer jaga hana prewate di dalam kandung sinan pun mula pun di poma sakit dalam ule. Umur si bulan ge kandung gata bulan kedua sampo troh bak le bak bulan keput hanjut tak kira poma digata terlape-lape kamu lagi takit-takit nak saja ya. Bak bulan limang bingung tip masa tubuh anggota tang-tang kalaye. Bak bulan ke-6 menan cit pula. Ta'e di poma han e bird ule. Bak bulan 7 layuh anggota campli ngan tira gelap bo jambe. Bak bulan 8 badan megenta poma digata han e gerak ule. Bulan sikurung meleng bak kira laju di poma tubuh gelaye. Poma pi sakit nyak karapna nyawang keluar rasa kadente. Seput ngan seput di anak mata bak lahir gata nyawang sang padi. Oh ban kalahi gata ulua bidan kerja gerah ngan ule. Lege pesuci badan digata ngan sigra-sigra balut lam tumpai dijamok gelit pijit gejaga wahai anak da hana priwate. Mulai banyak poma usaha poma menjaga hai bungong kembe. Oh wate raya gejuk tikula lagi serta gejuk bagure. Geyu menuntut geyu bet sigra supaya digata ngat na ilme. Oh wate raya tema digata bek ta suot ma me kate-kate. Manyang mehalak puncak gle judah lebih lem cedah gunung gerute. Ngan sebabnya ada metuah jaga daerah bek da beri laye. Da pebut suruh puji oh tegah nyang larang Allah bek da perele. Nanggro getanyo jino tan megah nanggro metuah lepah mangat be. Nanggro ubeo wasi lelepah bukan berakah balon berite. Maka dengannya jino lun pegah nanggro yang megah bek da beri laye. Menancit didro hai kaum ayah anak ne papah ne juk bak gure. Ne intat bak bet kedih bak dayah yujak ubale. Akibatnya kadiplung ada ulang lah. Menancit didro hai kaum ayah anak ne papah ne juk bak gure. Ne intat bak bet berbagah kedih bak dayah yujak ubale menan kadiplung bono antara barik pun dengan barik berikut je ana ana idu meyupnya han. Okey, lanjut dom. Mebek le la le ado metuah laju takebah aci ngan boleh. Eh le ngan eh pet kajut takebah taboh berbagah bek meho ente. Bek sayang ado seramo Mekah oh terus gop langkah tanyo bek male. Oh di ele gop male ti lumpah seramo Mekah megah gop tebe. Oh tak e ureng jarang si lumpah suruh ngan tegah pihana lima be di ureng inang pisaboh ulah ya masya Allah meati ule. Ule tan tetup teut dum lemah sayang si lumpah hanali male. Male hanali ane ngan ayah seramo Mekah sayang kalaye. Allah ya Tuhan sayang si lumpah Aceh bek susah rakyat bek lale. Di ureng agam pih menan ulah ubak menata hana lima be. Maghrib ngan isya hana pepegah lale gepegah haba perang dile. Wahai warihlun kaum metuah seramo Mekah jaga tip wate. Mekan dro ke dro ado tak papah gop lain payah tanyo dipangke. Temayang limang habis tak kebah pucit tak pegah dro teh le ilumai. Pakencit yang jeroh retah yang cedah bakbut yang talah taboh lam abe. Oh no ke wasit lun kerakan metuah patih amanah be laloli. Kita mengerti gerakan kamu yang kena kirim karya Pandu Nadawa Syai yang ternyata lelun bacanya menyebab hana nama jadi hana lun tutup pegah atau pengirim ji ya. Intinya itu mengerti dan kurang ran yang kena kirim dalam karya pantun atau cai untuk malam seratau keji nak kirim juga mulai dari malam nyoji lantung nak kirim atau mulai tengok kapan menteng nawate anjir lantung nak kirim bak kotong 82176544 kurang kotong kotong 82176544 kurang kotong.
1: Propert budaya anu nanggrok.

tapula kacang batanho ano, mangata umpo bagah meupi, mumada dile untuk malamnya.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Ini Budi,
2: ini Budi,
1: ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi,
1: ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
0: Budaya Anu Nanggro.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Abadiyat Bi'atikaf. Marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wasalaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang imam subuh yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Subuh yang berbahagia ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu masa Khalifah Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Al-Walid merupakan Khalifah Bani Umayyah atau Umayyah atau Muawiyah yang ke-11. Al-Walid ini merupakan anak pertama daripada Yazid yang merupakan sepupu daripada khalifah sebelumnya. Al-Walid ini lahir pada tahun 90 Hijriah di Suriah. Dari 14 khalifah Bani Umayyah, Al-Walid ini terkenal sebagai khalifah, kalau Imam Malik menyebutkan khalifah tidak jauh seperti Fir'aun. Jabatan yang dijalankan oleh Khalifah Al-Walid ini tidak lama, hanya 1,3 tahun atau 15 bulan. Diangkat sebagai khalifah pada tahun 125 Hijriah atau tahun 743 Masehi. Usianya pada saat itu masih 35 tahun. Al-Walid ini memiliki 14 putra-putri dan pada saat Al-Walid ini menjadi khalifah, muncul lebih parah daripada khalifah-khalifah sebelumnya. Beliau suka minuman keras. Seorang pemimpin suka minuman keras, sering meninggalkan salat, bahkan melegalkan LGBT kalau bahasa sekarang, homoseksual. Aneh, bahkan ada yang menyebutkan beliau sendiri suka perilaku demikian. Bahkan ada ulama menyatakan Khalifah Al-Walid ini termasuk pemimpin zindik. Zindik menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahwa zindik adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafirannya. Pada saat Al-Walid menjadi pemimpin negara Islam, bukan hanya tidak ada satupun ulama yang mendukung, karena kebijakannya, karena sejak mudanya yang pertama belum pernah berpengalaman di pemerintahan kecuali hanya sekali pada masa Khalifah Hisham ditugaskan sebagai Amirul Hajj, ketua rombongan haji. Bahkan pada saat diutus sebagai Amirul Hajj ke Mekah, beliau menyertakan anjing gemiasaya. Bahkan ada satu kayu yang disiapkan khusus untuk menyamai Ka'bah, di mana beliau berencana di atas Ka'bah, di samping Ka'bah yang ada mau dibangun Ka'bah versi beliau, dan di atasnya beliau berencana akan melakukan
pesta pora minuman keras sampai begitu batat. Tapi karena tidak ada satupun ulama yang menyetujui, akhirnya tidak jadi walaupun rencana itu ada. Apa yang dilakukan oleh Al-Walid ini agar kepemimpinan langgeng, tidak ada yang ganggu? Ini menarik dengan fenomena sekarang. Yang pertama, menaikkan gaji ASN dan gaji militer kalau bahasa sekarang. Semua pegawai pemerintahan di bawah pemerintahan Al-Walid sampai ke Andalusia, ke Afrika, ke Persia yang sudah menjadi wilayah taklukan Islam, semua pegawainya dan militernya dinaikkan gaji agar tidak resistensi, agar tidak melakukan perlawanan, agar patuh pada kepemimpinannya. Ini salah satu strategi yang beliau lakukan. Apalagi kalau bahasa sekarang, good government itu tidak dilakukan pada masa beliau. Biaya perjalanan dinas pegawai pemerintahan pada saat dinaikkan itu tungati, karena sikapnya yang menentang dengan syariat Islam, berharap dukungan daripada pemerintah, apa bawahannya, dan militer. Perjalanan dinas luar biasa. Kalau sekarang misalnya, kalau kita di Banda Aceh atau di Aceh, kalau eselon 2 itu mungkin sekitar 500 per hari. Pada masa beliau kurang-kurang dinaikkan, tutung hati. Ketika melakukan perjalanan dinas, kadang membawa rombongan yang begitu banyak. Ya, salah satunya adalah untuk safety beliau. Ketika ramai dalam perjalanan, dulu kan pakai kuda atau keledai, begitu ramai agar lebih aman di jalan. Karena memang punya orang berhati, orang hanabutoi, kan takut orang yang kejar, lemih pengawal. Dan beginilah dilakukan oleh Al-Walid ini. Memimpin sangat otoriter. Siapa saja yang menentang beliau, kalau bukan masuk rumah sakit, masuk kuburan. Begitulah cara memimpin beliau. Ada pada zaman dahulu, kita harus berani katakan, siapa yang berani mengkritik penguasa dulu zaman Soeharto? Uranya tak kritik untuk malam gagadah tu. Itu fakta. Siapa saja berani mengkritik pemerintah, siang hari demo, nanti malam hilang. Kemudian Al-Walid ini semua aktivis disogok. Kira-kira ada orang-orang yang kritis terhadap pemerintah disogok. Ya, kalau bahasa sekarang, kalau mau ada demo dikasih uang oleh pemerintah, dipanggil lewat belakang, hai, biar ada demo, ini coknya. Itu kejadian beberapa hari yang lalu, dipanggil sampai ke istana. Yang anehnya, yang sangat rusak, mendukung liwat homoseksual. Bahkan banyak ulama menuduh beliau juga termasuk salah satunya, walaupun punya banyak anak malah. Al-Walid ini adalah khalifah yang cukup dikenal lagi Shah Rukh Khan, ya, ganteng, cukup ganteng. Semua kitab-kitab klasik kita lihat, baik itu kitab Tarikh Khulafa yang dikarang atau ditulis oleh Imam Suyuti, menyebutkan bahwa beliau adalah laki-laki yang cukup tampan. Coba perhatikan, yang koruptor, korupsi uang rakyat, pencuri uang rakyat, hampir semuanya orang-orang ganteng atau tampan. Jangan lihat wajah. Muammar Gaddafi, pemimpin hidup matinya demi Islam, membela Islam dimanapun, nah ganteng.
tapi hatinya cukup mulia. 99% artis cantik, tapi apa yang mereka lakukan? Jadi terpengaruh dengan wajah cantik, tampan, hatinya juga akan tampan atau baik, tidak. Koruptor yang kita lihat di televisi, mungkin hampir semuanya, kalau istilah Pak siapa namanya Mahfud MD, good looking, nampak gesturnya, performanya cukup baik, cukup bagus, ternyata pencuri uang rakyat. Sejak mudanya Al-Walid ini adalah sosok yang suka menghina dan meremehkan ulama. Maka sangat wajar pada saat ini Abu Hanifah masih hidup, tidak mendukung pemerintahnya. Imam Malik pada saat ini sudah hidup tapi masih muda, masih berusia sekitar, Imam Malik pada saat ini usianya masih 33 tahun, sudah mulai berperan. Imam Abu Hanifah sudah 48 tahun pada saat negara yang dipimpin oleh Walid ini. Mereka semua berdua tidak mendukung pemerintahan ini. Dan bukan hanya beliau yang ulama mujtahid, ulama-ulama lain pun tidak ada yang mendukung satu pun, kecuali beliau Al-Walid ini mendekati militer, ditambah gajinya, dinaikkan pangkatnya, jadi agar aman, ada menjaga. Tindakan lain yang sangat bertentangan dengan Islam dilakukan adalah gaya hidup hedon, suka berpesta pora, suka bersenang-senang walaupun rakyatnya susah, menikahi istri ayahnya. Ayah beliau punya beberapa istri, yaitu Al-Walid, apa namanya, Yazid, Yazid bin Abdul Malik. Yazid ini juga pernah menjadi khalifah. Yazid ini punya, ayahnya punya beberapa istri Yazid, dan muda-muda setelah ayahnya meninggal, istri ayahnya dinikahi oleh dia karena cantik-cantik istri ayahnya. Ulama melarang, tak peduli, man punya istri ayah tidak menikah, ke enggak tahu kau yang LGBT gedukung, ke enggak tahu kau. Syukur bertahan 15 bulan. Mungkin kalau di Indonesia, di Aceh, kalau gubernur Aceh misalnya melakukan ini di awal pemerintahannya, hari ini dilakukan, mungkin paling lama saya yang memimpin apa namanya perlawanan. Kalau ada gubernur Aceh yang suka LGBT, yang menikahi istri ayahnya misalnya, saya akan pimpin demo besar-besaran untuk menurunkannya. Enggak lama, mungkin hanya paling tidak sampai 1 tahun mungkin kalau di Aceh seperti ini. Semoga yang dituduh oleh beberapa orang, segelintir orang kepada pemimpin kita itu tidak terjadi. Itu urusan awaknya, bukan di Aceh tapi secara nasional. Khalifah Al-Walid ini juga suka ke dukun. Emang orang gelak ke dukun panen nabutoi, dukun hanabutoi, orang jahat pada dukun hanabutoi. Man menyona pemimpin-pemimpin Taiwan yang suka ke dukun, atau yang viral selama ini, ada salah satu mantan presiden kita yang sampai ke dukun, itu urusan mereka, dan pasti Allah enggak kerida dengan kepemimpinannya. Khalifah Al-Walid yang mengkudetanya, dikudeta, jadi dari 14 pemimpin Khalifah Bani Umayyah, salah satu yang dikudeta oleh sepupunya
yaitu Al-Walid ini, sampai dipenggal kepalanya. Itu ada kuah Kengok, bukan orang lain yang melakukan pemberontakan atau kudeta, tapi sepupunya, namanya sama dengan nama ayahnya, Yazid An-Naqis bin Walid bin Abdul Malik. Jadi anak khalifah-khalifah sebelumnya juga. Dia dibunuh di sebuah istana di daerah Bukhara, di Palmyra. Palmyra kalau di Suriah sekarang dikenal sebuah kota kuno, yang jarak Palmyra dengan ibu kota Suriah Damaskus sekarang sekitar 3 km. Disitulah dilakukan kudeta di Palmyra itu oleh Yazid An-Naqis, sepupunya. Sampai setelah kepalanya dipenggal, tidak dikuburkan, ditancapkan di depan istana sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang menyatakan sampai habis masa khalifah Bani Umayyah. Coba Allah tunjukkan, maka siapapun pemimpin, ini penting, pasti kalau dia jahat, tidak benar, tidak sesuai perintah Allah, pasti di dunia saja akan Allah nampakkan. Kita pernah mendengar di Turki dulu, Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, bagaimana hidupnya tidak diterima oleh tak bumi. Kita pernah mendengar, melihat pada saat, semoga Allah ampuni dosanya, mungkin tidak etis kita sebut namanya, salah satu presiden Indonesia juga, yang meninggalnya sampai payah buka ubung, buka seng kalau bahasa kita, padahal meninggalnya sudah 1 bulan. Pada saat meninggal, jenazah sudah bau, padahal meninggal sudah 1 bulan. Itu tadi, bagaimana membunuh orang Aceh dulu masa dom, kebijakannya. Ribuan orang Aceh, orang Islam meninggal, padahal orang Aceh bukan perompok, bukan pencuri, menuntut haknya. Tanah yang diambil oleh Belanda kemudian diserahkan kepada Jepang, Jepang menyerahkan kepada Belanda kembali, dan kemudian Belanda menyerahkan lagi kemudian kepada RIS dulu. Kita minta hak, bukan memberontak. Masa tanah kita telake pulang dipegang pemerintah, ya enggak masuk akal. Kemudian karena kita meminta hak kita, tanah kita kembali, kita dibunuh. Maka apa yang terjadi terhadap orang-orang yang terlibat membunuh orang-orang Islam? Maka pelajaran bagi kita, wahai pemimpin dimanapun yang mendengar ceramah subuh ini, mari jangan kedepankan ambisi, jangan kedepankan emosi, karena masyarakat menuntut sesuatu haknya, kemudian kita ambil kebijakan secara persuasif. Jangan sampai orang Islam mati, karena satu orang Islam mati di tangan kita, kanama qatalan nasa jamia, dosanya cukup besar, seolah-olah membunuh umat Islam seluruhnya. Di dunia akan Allah nampakkan bila kebijakan kita merusak Islam, merugikan Islam, merugikan umat Islam, apalagi nanti di alam barzah. Oleh karena itu, perjalanan kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Yazid ini menjadi pelajaran introspeksi bagi kita, bagaimana hina akhir hidupnya, dipenggal kepalanya karena kebijakannya yang merugikan Islam, karena kebijakannya melanggar syariat Islam. Apapun yang kita lakukan hari ini akan kita pertanggungjawabkan kelak, apalagi seorang pemimpin
pertanggungjawabannya ini dunia dan akhirat. Dan pasti Allah akan nampakkan sebelum kita mati bila kita berbuat baik atau sebaliknya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua perjalanan para khalifah itu pada dasar menjadi mau'izah sebagaimana di dalam Al-Quran surat yang sering kita sampaikan, surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbidu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Jadi mau'izah dan dzikra, pelajaran dan peringatan semua perjalanan sejarah yang telah kita bahas, dan di dalam Al-Quran pun 70% itu membahas tentang sejarah. Di dalam ayat lain, surah Yusuf ayat 3 misalnya, Allah sebutkan kenapa Rasulullah cukup sistematis dalam menyampaikan sejarah kepada para sahabat. Ternyata di beliau ini, di sejarah-sejarah masa lalu ini, malaikat yang ajarkan ke beliau. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Di ujung ayat, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad sebelum tidak tahu. Jadi Allah yang jelaskan melalui malaikat tentang sejarah-sejarah masa lalu, tujuan sebagaimana dibahas, disebutkan di dalam surat Hud ayat 120, khususnya menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita, sehingga be'ruh ba' lubang yang sama. Pasti setiap kebijakan kita, setiap tingkah pongah kita akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Get tapu buat get gebalah, bro tapu buat bro gebalah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda No. 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Seri berita, euforia nobar Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. Berikutnya MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan edukatif dan menyenangkan. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Euforia nonton bareng Piala Dunia dongkrak omset pelaku UMKM di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Euforia gelaran Piala Dunia yang hanya berlangsung 4 tahun sekali mulai dirasakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Banda Aceh. Antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan bersama atau nonton bareng nobar di warung kopi maupun ruang terbuka dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Suasana nobar di warung kopi menjadi pilihan banyak masyarakat karena menghadirkan pengalaman yang lebih meriah dibanding menyaksikan pertandingan di rumah. Sorak-sorai penonton, kebersamaan antar pendukung, hingga suasana pertandingan yang berlangsung secara langsung menjadikan warung kopi dipadati pengunjung setiap kali laga penting digelar. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, mengatakan momentum Piala Dunia selalu membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Meningkatnya jumlah pengunjung di lokasi nobar secara langsung mendorong peningkatan penjualan makanan, minuman, maupun produk usaha lainnya.
3: Nanti berjejer di seputaran area nonton bareng, yang tadinya mungkin dia laku hanya 100 ribu, dengan euforia Piala Dunia, orang berkumpul di situ, minum kopi, lapar tengah malam, ya, pesan betul. Mie, pesan itu. Jadi peningkatan dari pendapatan mereka.
2: Momentum Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola terbaik dunia, tetapi juga menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Kota Banda Aceh berharap antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar dapat terus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi di berbagai sudut kota. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Saudara, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Banda Aceh terlaksana dengan berbagai kegiatan edukatif dan menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
4: Gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah GAMAS tingkat provinsi maupun kabupaten kota di Aceh disambut antusias oleh orang tua, guru, maupun peserta didik pada Senin 13 Juli 2026. Selanjutnya, lembaga pendidikan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang ramah, aman, edukatif, serta memperkuat sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik sejak hari pertama sekolah. Antusiasme terhadap pelaksanaan MPLS turut terlihat pada Sekolah Dasar SD Negeri 24 Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tengku Tano Abe, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam. Wali kelas 1C Intan Suraya menjelaskan pada hari pertama sekolah, anak-anak kelas 1 turut mengikuti upacara bendera. Selanjutnya kegiatan menyenangkan seperti pelepasan balon, perkenalan lingkungan sekolah, termasuk bermain. Adapun pada tahun ajaran baru, peserta didik kelas 1 berjumlah 163 yang terbagi dalam 4 kelas.
5: Ya, harapan ibu guru mungkin sama semua untuk guru-guru yang lain, kita ingin menjadikan anak-anak ini lebih berpribadi, yang kreatif, terutama di bagian moralnya dulu dan etika, terus prestasinya.
4: MPLS yang berlangsung selama sepekan ini akan diisi dengan mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan bahagia di sekolah, mengenalkan guru, tenaga kependidikan, dan teman sebaya, menanamkan budaya positif sekolah, membiasakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh bersama Disduk Capil Subul Salam selesaikan validitas kependudukan. Ribuan dokumen kependudukan diterbitkan tanpa dipungut biaya. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
6: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA telah menuntaskan pelayanan jemput bola fasilitas kependudukan di Kota Sabulusalam. Kegiatan itu digelar selama 3 hari mulai Kamis 9 Juli hingga Sabtu 11 Juli kemarin. Tim DRKA bersama Disdukcapil Kota Sabulusalam turun langsung ke 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Longkip, Kecamatan Runding, dan Kecamatan Sultan Daulat. Langkah itu dilakukan untuk memulihkan dan menerbitkan kembali dokumen administrasi kependudukan milik warga yang rusak atau hilang akibat bencana akhir tahun 2025 lalu. Berbagai layanan admin duk yang disediakan dalam satu tempat mulai dari perekaman dan percetakan KTP elektronik, kartu keluarga, kartu identitas anak hingga penerbitan akta kelahiran, dan seluruh layanan itu diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Fasilitasi Pendataan Penduduk DRKA Aceh, Muhajir, mengatakan antusias warga sangat tinggi dalam kegiatan tersebut.
7: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Sabulusalam, terutama pada wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025, sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana untuk administrasi kependudukan. Dalam melakukan kegiatan ini, kita bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabulusalam. Samping saya sudah ada Pak Kadis yang selama ini mendampingi, dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dengan kolaborasi tim, personel, angkat, dan proses yang dilakukan secara bersama dan alhamdulillah berjalan dengan lancar.
6: Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Sabulusalam Hidayatul Muklis mengapresiasi program tersebut. Menurutnya fasilitas kependudukan itu sangat membantu meringankan beban warga.
8: Dalam hal pelaksanaan ini ada lebih kurang 1000 layanan administrasi kependudukan yang sudah tercapai selama pelaksanaan dari mulai tanggal 9 Juli sampai dengan hari ini tanggal 11 Juli, hari terakhir di Kecamatan Sultan Daulat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pemerintahan Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

0: Dengan pintasnya program fasilitas kependudukan itu, diharapkan warga Subu Salam dapat kembali mengakses bantuan sosial atau berbagai layanan publik tanpa terkendala. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Sebagai bagian dari upaya memastikan program pengembangan komunitas kopi berjalan, Bupati Gayo Lewes tinjau kebun kopi warga sekaligus menyerap aspirasi dari para petani. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
3: Pemerintah Kabupaten Gayo Lewes terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan. Bupati Gayo Lewes meninjau langsung kebun kopi milik masyarakat di kawasan Lembah Kodim guna melihat kondisi perkebunan sekaligus mendengar aspirasi para petani. Dalam kunjungan tersebut, Bupati berdialog dengan petani mengenai proses budidaya kopi, kondisi kebun, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Masukan dari petani diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pengembangan sektor kopi di daerah. Peninjauan merupakan upaya pemerintah untuk memastikan program pengembangan komoditas kopi sebagai salah satu sektor unggulan daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Saudara, informasi yang terakhir, anggota DPD RI asal Aceh mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gedungan yang beraksi di wilayah Aceh Timur dan Kota Langsa. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
4: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas dugaan praktik sindikat debt collector gadungan yang beraksi di Aceh Timur dan Kota Langsa. Desakan ini disampaikan Haji Uma setelah menerima laporan dari seorang warga bernama Rahmat. Korban mengaku sepeda motornya ditarik secara paksa oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan PT Mandiri Utama Finansi PT Mega Central Finansi atau MCF. Haji Uma mengatakan berdasarkan pengakuan korban, peristiwa itu terjadi pada Kamis 9 Juli 2026 yang lalu. Saat itu rumahnya didatangi tiga orang pria yang mengaku sebagai debt collector. Berdalih korban menunggak pembayaran selama 6 bulan akibat terdampak bencana banjir pada November 2025. Mereka memaksa mengambil sepeda motor tersebut. Korban sempat menolak karena merasa baru menunggak selama 3 bulan, namun intimidasi terus berlanjut hingga beberapa saat kemudian seorang oknum anggota Polres Aceh Timur mendatangi rumah korban. Hadirnya oknum tersebut membuat korban tertekan hingga akhirnya pasrah menyerahkan kendaraannya.
5: Kejadian ini menimpa salah satu warga di Aceh Timur yang kemudian dilaporkan kepada kita bahwa sudah terjadi pemerasan oleh oknum atau sindikat debt collector yang mengatasnamakan sebuah perusahaan leasing. Terduga pelakunya juga terseret oknum kepolisian. Jadi mekanisme yang dilakukan adalah saat menarik sepeda motor nasabah yang meyakinkan nasabah itu bahwa benar-benar sepeda motor itu memang atas perintah daripada perusahaan leasing.
4: Lebih lanjut, Haji Umar menjelaskan, kecurigaan muncul keesokan harinya pada Jumat 10 Juli 2026 saat korban konfirmasi penarikan tersebut ke kantor pembiayaan. Pihak perusahaan membantah secara tegas tidak mengeluarkan surat perintah penarikan maupun menugaskan personil ke rumah korban untuk penarikan sepeda motor. Merasa menjadi korban penipuan, korban mencoba menghubungi

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Arelo Nana masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah subuh dan juga dilanjutkan dengan informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini di edisi Selasa 14 Juli 2026. Dan sekarang sudah pukul 6:47 waktu Indonesia Barat. Kembali kami pilihkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini sembari menemani kebersamaan pagi Anda di saat Anda akan bersiap menuju ke tempat aktivitas Anda masing-masing untuk pagi hari ini.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.